0: tadi, tetapi ini sampai kepada angka-angka. Ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik, ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada, satu bulan ada pengeluaran.
1: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
2: Tangan dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah. Amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya, Pak Menko, konsentrasi utama dari BGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan, uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
1: Muhaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi di daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
5: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar. Sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
4: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
6: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui pelabuhan Merak.
4: Menurut Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
7: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya pendalaman lebih lanjut.
4: Sebelumnya Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah, sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan Sarifulalam. Alam. Alam.
9: Ya, pendengar. Ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam roda sebuah lokasi di Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rofi, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki raudhah.
10: Alhamdulillah, kayak lebih tenang gitu, enak karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
11: Intinya mau ziarah?
10: Iya, ziarah.
9: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di ruang khusus yang disebut Raudah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke masjid di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sarifulalam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
12: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrandi berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain severe pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi G6PD. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
13: Juni 2026, jemaah mengalami demam batuk sesak napas dilakukan pemeriksaan rutin kita dan mengikuti protokol. Hasil pemeriksaan pasien dibawa ke KPIHI untuk pemeriksaan laboratorium dan protokol. Pasien dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi di Jerman Hospital Mekah. Tiba di RSAI pasien memiliki demam dengan saturasi 0.2 turun pasien bertambah sesak napas. Kemudian pasien dirawat di ruang ICU keesokan. Pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi 20 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tanggal 11 Juni 2021 pada pukul 17.10 waktu Arab Saudi, pasien dinyatakan meninggal dunia.
12: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikin Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah menjadi bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfana Dira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana jemaah haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
14: Baik, pendengar di Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan jemaah haji asal kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang mana pasca jadwal kepulangan jemaah tersebut didasarkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini. Yang mana seluruh jemaah haji atau Kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
15: Khususnya kloter 12 yang di dalamnya juga terdapat jemaah Kota Subuh Salam itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi. Dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Subuh Salam dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke Debarkasi Asrama Haji Aceh.
14: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Subuh Salam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Subuh Salam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HiAce untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Subuh Salam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Juprianto dari Kota Subuh Salam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus. Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
2: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far okay, sepasutu.
1: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
3: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
1: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Prancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
4: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini, selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina, juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
1: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat. Dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang. Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
1: Sanggar Sastra.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

Dalam dunia kesehatan, ada satu fenomena yang terdengar sederhana, tapi dampaknya bisa luar biasa. Namanya placebo, sebuah respon tubuh yang muncul bukan karena obatnya, tapi karena keyakinan kita terhadap obat itu. Secara ilmiah, placebo terjadi ketika seseorang diberikan sesuatu yang sebetulnya tidak punya kandungan aktif. Bisa berupa pil gula, kapsul kosong, atau larutan biasa. Namun, karena orang tersebut percaya bahwa ia menerima pengobatan, tubuhnya justru memberikan reaksi positif. Rasa sakit menurun, kecemasan mereda, bahkan beberapa gejala bisa membaik. Penjelasannya bukan sihir. Begitu keyakinan itu terbentuk, otak melepaskan zat-zat alami seperti endorfin dan dopamin, bahan kimia yang membantu menenangkan tubuh dan mengurangi rasa sakit. Ini bukan imajinasi, ini respon biologis yang terpicu oleh harapan. Dan menariknya, efek serupa juga hadir dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita memulai hari dengan pikiran positif, tubuh ikut menyesuaikan ritmenya. Ketika kita merasa didukung, tekanan itu berkurang. Ketika kita percaya bahwa sesuatu akan berjalan baik, kita bergerak dengan energi yang berbeda. Placebo bukan sekedar trik psikologis. Ini adalah bukti bahwa pikiran dan tubuh saling terhubung lebih erat dari yang kita kira. Inilah fenomena placebo, keajaiban yang bekerja di balik layar.

0: Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar, otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di ittifaqiyah.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya. Kualitas dunia milik umat seutuhnya.
1: Pergerakan kita ingatkan kembali pukul 8 nanti untuk Anda pecinta sepak bola Piala Dunia 2020 dan bisa dengarkan langsung melalui sirsial kita di 92,4 MHz yaitu pertandingan Amerika Serikat melawan Paraguay. Sementara untuk siaran kita live streaming dan era digital, Anda bisa monitor siaran kita melalui hiburan dan informasi. Mari dengar kita ke kbrn.rri.co.id. Dikabarkan bahwa industri angkutan sungai, danau dan penyeberangan nasional menghadapi tekanan berat akibat kombinasi pelemahan nilai tukar rupiah dan tingginya harga minyak dunia. Kondisi inilah membuat biaya operasional kapal terus meningkat, sementara tarif penyeberangan belum mengalami penyesuaian. Ketua DPC Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintasan Tanjung Api-Api, Tanjung Kalian, Edo Sariwaskito menilai situasi saat ini semakin mengkhawatirkan bagi keberlangsungan usaha operator kapal. Berdasarkan kurs transaksi Bank Indonesia per Jumat 12 Juni yang lalu, nilai tukar rupiah berada di level 18.000 lebih. Pada saat yang sama harga minyak mentah dunia masih bertahan di kisaran 94 US dollar per barelnya. Nah, dua faktor inilah berdampak langsung terhadap berbagai kompensasi atau komponen biaya operasional yang sebagian besar masih bergantung pada mata uang asing. Nah, pendengar, dikatakan bahwa saat penghitungan tarif dilakukan 2019 yang lalu bersama Kementerian Perhubungan, kemudian di LKI, ASDP, dan asuransi, tarif yang dilakukan kala itu sebenarnya berada pada 31,8% di bawah biaya real operasional. Kondisi ini semakin dinilai melebar, sering melonjaknya berbagai komponen biaya. Tanpa langkah konkret dari pemerintah, pelaku usaha khawatir tekanan biaya yang terus meningkat akan menggerus kemampuan operator dalam menjalankan armada secara aman dan berkelanjutan. Kondisi ini juga dikhawatirkan dapat mengancam keberlangsungan industri penyeberangan nasional sekaligus berdampak pada distribusi logistik dan keselamatan pengguna jasa.
2: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga prep rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Di ujung Afrika Selatan, ada bahasa yang tak tertulis, hanya terdengar. Namanya Ta, juga dikenal sebagai Klikko. Bahasa ini diucapkan oleh sekitar 5.000 orang di Botswana dan Namibia. Mereka hidup di tanah luas, menjaga warisan yang hampir punah. Ta bernafas lewat lebih dari 80 jenis klik. Setiap klik punya arti. Setiap napas menyimpan cerita. Para ahli menyebut Ta sebagai bahasa tersulit diucapkan di dunia. Satu kata bisa berisi 3 klik, 2 nada, dan 1 emosi tersembunyi. Kini para peneliti dan penutur tua berjuang merekamnya agar suara purba ini tak hilang ditelan waktu. Bahasa Ta mengingatkan kita, sebelum huruf diciptakan, manusia lebih dulu menulis lewat suara. Klik, napas, dan keheningan, semuanya adalah kata.

Baik, pendengar, kita ikarkan kembali sesaat lagi pukul 8 Anda akan mendengarkan secara langsung di siaran kita terestrial 9,4 MHz. Itu pertandingan Piala Dunia hari ini antara Amerika Serikat melawan Paraguay. Dan untuk Anda yang mendengarkan kita live streaming, Anda bisa dengarkan langsung hiburan informasi melalui Pro 1 RRI Palembang. Kali informasi dan inspirasi.

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program edukasi untuk mengetahui betapa pentingnya masyarakat mewujudkan lingkungan yang layak. Anak terbebas dari kekerasan, akses pendidikan, kesehatan, ruang bermain yang aman. Dapat Anda ikuti melalui acara Idola Indonesia Layak Anak. Setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Palembang, FM 92,4 MHz.
2: Ya, tidak, aku mau yang ini saja.
3: Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Pendengar, ini kita beralih dulu ke informasi mengenai seragam sekolah yang meningkat menjelang tahun ajaran baru. Menjelang tahun ajaran baru seperti biasa, permintaan seragam sekolah di Palembang meningkat secara signifikan. Kondisi ini terlihat dari ramainya toko perlengkapan sekolah yang dipadati para pembeli, seperti beberapa toko yang ada di kawasan Pasar 16 Ilir Palembang. Nah, pendengar, harga seragam SD ini dijual mulai dari Rp180.000 per setel, sementara itu untuk tingkat SMA mencapai Rp300.000 per setelnya. Pihak Joko juga memperkirakan peningkatan permintaan masih akan berlangsung hingga akhir Juni 2026. Pedagang juga menambah stok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang masuk sekolah. Nah, pendengar, sementara itu juga masih dari KBRN RRI.co.id kita hadirkan untuk Anda pagi hari ini, yaitu berkaitan dengan disiplin dan profesionalisme prajurit dan PNS. Pendengar, dimanapun Anda berada, Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Ujang Darwis mengatakan dan meregaskan pentingnya disiplin dan profesionalisme bagi seluruh personil. Peringatan ini disampaikan saat pengarahan kepada prajurit dan PNS Makodam 2 Sriwijaya. Dalam arahannya, Pangdam mengingatkan seluruh personil untuk menjaga integritas, loyalitas, anggota mempertahankan nama baik institusi TNI Angkatan Darat. Tantangan tugas ke depan akan semakin dinamis dan kompleks, karena itu setiap personil harus terus meningkatkan kualitas pengabdiannya. Berikutnya dari informasi ini, kita ke hiburan kembali menjelang nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, benar juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
1: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
4: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
5: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
4: Walau wong lek pahit itu...

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang. Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
1: Sanggar Sastra.
2: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
3: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
4: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
3: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
4: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
4: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
4: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring selalu.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Baik, pendengar masih bersama Hiburan Informasi yang ada dengarkan melalui live streaming RRI Pro 1 Palembang dan RRI Digital. Untuk Anda yang mendengarkan secara langsung melalui terestrial kita di 92,4 MHz saat sedang berlangsung pertandingan Piala Dunia 2026 antara Amerika Serikat dan Paraguay. Baik, pendengar, kita kembali ke informasi terkini menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, kalau tadi kita berbicara soal disiplin yang ditekankan oleh Pangdam Sriwijaya, sekarang kita menuju ke informasi berikutnya, yaitu mengenai bagaimana Lapas Banyuasin dapat memberikan apresiasi kepada beberapa lembaga. Nah, pendengar, warga binaan Lapas kelas 2A Banyuasin menunjukkan hasil pembinaan yang produktif melalui beragam karya unggulan. Produk ini mendapatkan perhatian Ketua TPPKK dan Dekranasda Sumsel, Pebrita Lustia Hermanderu. Pebrita melakukan kunjungan ke lapas kelas 2A Banyuasin dan difokuskan untuk meninjau program pembinaan kemandirian warga binaan. Dikatakan juga bahwa lapas Banyuasin ini mengembangkan program peternakan mendukung pembinaan keterampilan. Hasilnya berupa telur ayam dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan internal lembaga. Perhatian dari berbagai pihak sangat berarti bagi warga binaan. Dukungan ini juga dinilai mampu meningkatkan semangat untuk terus berkarya dan terus berkembang.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ritual Atunu Panroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan

Pendengar dimanapun Anda berada, di tengah era digital yang berkembang pesat, anak muda memiliki peranan penting di dalam beberapa sektor dan juga termasuk menciptakan perubahan sosial. Salah satu gerakan yang tengah berkembang pesat di kalangan generasi muda adalah gerakan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Gerakan ini tidak hanya fokus pada kesetaraan gender dan ras, tetapi juga mencakup inklusi bagi penyandang disabilitas, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan dalam mendengar dan berbicara. Salah satu momen penting yang mendukung gerakan ini dikatakan juga adalah seperti kita pernah mengetahui dan peringatinya, yaitu Hari Bahasa Isyarat Internasional. Nah, ini sangat penting diperingati pada bulan September. Ini dikatakan adalah pengakuan akan pentingnya bahasa syarat atau bahasa isyarat sebagai alat komunikasi yang sah dan penting. Peringatan ini juga menjadi momentum bagi anak muda untuk memperkuat komitmen serta dalam menciptakan lingkungan yang inklusif bagi semua orang.

0: edukasi untuk mengetahui betapa pentingnya masyarakat mewujudkan lingkungan yang layak, anak terbebas dari kekerasan, akses pendidikan, kesehatan, ruang bermain yang aman. Dapat Anda ikuti melalui acara Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang FM 92,4 MHz.
1: Mai, kenapa lu ambil IC 2 bungkus? Enggak kebanyakan.
2: Enggak, Yan. Ini promo beli 1 gratis 1. Jadi bayarnya cuma sebungkus doang. Rugi kan kalau enggak diambil?
3: Eh, ini juga ada Lifebuoy cuci piring 650 ml. Beli 2 gratis 1. Gua ambilin buat nyokap gue kali ya. Lumayan dapat 1 gratisan.
1: Untung banget ya, ada promo serba gratis. Jadi ada stok di rumah. Ya udah yuk, bayar.
3: Total kita jadi berapa nih?
2: Bentar, totalnya udah di atas 50 ribu nih. Kita bisa dapat promo tebus murah.

0: ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

pieza? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Mendengar pukul 10 di Palembang siang, kita akan bersama di dialog disabilitas dan inklusi meremari Anda sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mendengar, inklusi bukan hanya sekadar punya orang yang beragam di suatu tempat. Ini tentang mengenali, menghargai perbedaan sambil menciptakan peluang bagi setiap orang untuk berpartisipasi sepenuhnya. Ruang inklusif adalah ruang di mana individu dari berbagai latar belakang, identitas, pengalaman tidak hanya diterima tetapi juga dirayakan. Ruang-ruang inilah menghilangkan hambatan untuk berpartisipasi.

memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang dikecualikan atau dimarginalkan. Inti dari inklusif adalah pengakuan bahwa keragaman adalah sebuah kekuatan. Baik itu mengakui perbedaan, identitas gender, kemampuan fisik, atau latar belakang budaya. Inklusivitas menghargai perbedaan ini daripada mencoba menghapusnya. Ruang inklusif secara aktif berupaya menghilangkan hambatan apapun yang mungkin mencegah seseorang untuk terlibat sepenuhnya. Nah, pendengar, pukul 10 nanti kita akan bersama dengan dua narasumber kita dengan temanya adalah menjadi generasi yang membangun lingkungan inklusif. Nantikan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di Palembang siang. Anda juga berpartisipasi di line telepon di 369977 atau layanan WA Pro 1 0821 7927 9090.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

enak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan.

Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih akan hadirkan ragam informasi untuk Anda menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, di mana kita akan bersama di Palembang Siang dengan Dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi. Temanya adalah membangun atau menjadi generasi yang membangun lingkungan inklusif. Nah, pendengar, inklusi bukan hanya hal yang baik secara moral untuk diupayakan. Ini adalah kebutuhan yang terukur dalam komunitas, baik di dunia yang lebih luas. Nah, pendengar, dari informasi mengenai inklusi, kita kembali ke informasi berikutnya, masih dari perkembangan Piala Dunia dan beberapa informasi lain melalui Pro 1 RRI Palembang. Kita ke informasi berikut ini, pendengar, berkaitan dengan iklim, di mana perubahan iklim sudah mulai menunjukkan dampaknya di Sumatera Selatan melalui cuaca yang semakin sulit diprediksi. Masyarakat kini menghadapi perubahan suhu udara dan pola hujan yang tidak menentu. Fenomena ini menjadi perhatian berbagai pihak karena berpotensi mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Dampaknya mulai dirasakan pada lingkungan, kesehatan, sampai dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan, Nandang Pangaribowo, mengatakan pola hujan mengalami perubahan. Kondisi ini membuat masa perayaan musim semakin sulit diperkirakan. Pola hujan sudah mulai berubah, kemudian hujan dapat turun secara tiba-tiba dalam waktu yang singkat. Perubahan cuaca ini menuntut masyarakat lebih waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi. Wilayah dengan sistem drainase terbatas dinilai lebih rentan mengalami genangan. Di sisi lain, pendengar, persoalan lingkungan turut menjadi sorotan dalam pembahasan perubahan iklim. Aktivitas yang mengurangi tutupan hutan dinilai memperburuk kondisi lingkungan. Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Sumatera Selatan, Galang Suganda, juga menilai deforestasi atau deforestasi masih menjadi masalah yang serius. Alih fungsi lahan atau hutan meningkatkan tekanan terhadap keseimbangan ekosistem. Baik, pendengar, itu tadi informasi terakhir di Palembang pagi, dan nanti pukul 10 kita akan lanjut pada Palembang siang sampai menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita kembali ke lagu, ada band Kucuri Halagi Hatimu, masih bersama Pro 1 RRI Palembang.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget. Kan aku gak

0: sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
0: Tapi
1: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
0: Gak mau, Mager.
1: Ayo.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda.
6: Palembang siang ini.
5: Palembang siang ini.

0: Ruang Disabilitas dan Inklusi, program persembahan RRI Palembang, menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai isu disabilitas dan inklusi sosial. Wadah ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, komunitas, aktivis, serta pemangku kebijakan dan masyarakat luas. Membahas hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta pengembangan dunia kerja yang ramah disabilitas. Ruang Disabilitas dan Inklusi juga menghadirkan kisah inspiratif sebagai upaya membangun kesadaran dan mendorong terwujudnya masyarakat yang setara dan inklusif. Hadir setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro1 RRI Palembang. Ruang Disabilitas dan Inklusi. Bersama kita wujudkan inklusi untuk semua.
1: Ya, selamat siang pendengar, masih bersama Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang sudah di Palembang siang, menemani Anda hingga pukul 15 sore nanti. Tapi yang pasti, acara pertama kita adalah program Disabilitas dan Inklusi. Yaitu tema kita hari ini adalah bagaimana menjadi generasi yang membangun lingkungan inklusif. Nah, pendengar, membangun generasi inklusif adalah proses menanamkan nilai saling menghargai, menerima keberagaman sejak usia dini. Hal ini penting untuk menciptakan ruang yang adil dan setara bagi semua orang tanpa memandang latar belakang fisik, sosial, budaya, atau ekonomi. Nah, pendengar, di studio sudah hadir dua narasumber kita yang akan kita ajak ngobrol bersama hingga pukul 11 nanti di Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan tema kita menjadi generasi yang membangun lingkungan inklusif.

0: Selamat siang Melga, apa kabar?
1: Selamat siang Ibu,
0: ya, kabarnya gimana? Baik. Kabar baik, ya. Selalu semangat ya. Ya Ibu. Oke, yang satu lagi narasumber kita, ini semua perempuan cantik-cantik yang hadir. Yang kedua adalah Cheryl Aulia, anggota dari PSDM Rumah Disabilitas Palembang. Selamat siang Cheryl.
2: Siang Ibu.
0: Apa kabarnya?
2: Baik Ibu.
0: Semuanya ceria hari ini ya. Terima kasih sebelumnya yang udah datang ke RRI ya. Baik, tema kita hari ini berkaitan dengan menjadi generasi yang bangun lingkungan inklusif. Sebelum kita ke tema, kita mau tanya-tanya dulu ke Melga juga Cheryl. Kalau Melga sendiri jadi sekretaris PSDM Rumah Disabilitas, sejak kapan ini bergabung di PSDM ini?
1: Kalau misalnya bergabung ke komunitasnya sendiri, itu udah dari tahun 2023 Ibu.
0: 2023
1: ya, dan diberikan amanah untuk menjabat sebagai sekretarisnya itu baru tahun ini, 2026.
0: 2026, berarti baru benar ya?
1: Iya.
0: Kenapa Melga ini tertarik bergabung di PSDM Rumah Disabilitas? Mungkin ada sedikit cerita di balik itu.
1: Tentu, karena saya juga melihat kalau dari sisi saya kan kita yang normal ini juga ternyata masih ada Ibu yang memang membutuhkan pendampingan khusus gitu. Apalagi orang-orang yang keterbatasan itu mereka malah sangat semangat gitu dan bersyukur gitu. Nah makanya dari saya sendiri kan, saya yang normal ini itu kadang kurang bersyukur Ibu, dan melihat mereka yang sangat semangat dan bersyukur itu kayak melihat mereka, oh ternyata mereka yang seperti itu ya malah bahagia kelihatannya gitu.
0: Iya, padahal mereka ada keterbatasan gitu ya,
1: iya,
0: Mel.
1: Ibu.
0: Jadi itu panggilan hati ya, Mel ya. Kalau boleh tahu juga, selain dorongan itu, apakah ini juga karena melihat teman-teman atau mungkin dukungan orang tua atau seperti apa Melga bergabung ini?
1: Kalau ya, itu murni dari saya sendiri,
0: dari
1: Bu, dari
0: hati.
1: Awal.
0: Iya. Baik. Kalau Cheryl, ini bergabung sejak kapan?
2: Bergabung sejak 2026 Ibu.
0: Baru ya,
2: ya Bu.
0: Menjadi anggota PSDM Rumah Disabilitas. Kenapa Cheryl terpanggil?
2: Karena Cheryl tertarik untuk mengembangkan keterampilan, termasuk keterampilan dari diri saya sendiri, dan dari keterampilan untuk anggota di Rumah Disabilitas Palembang. Itu sangat tertarik. Karena Cheryl pikir gini Bu, untuk di Rumah Disabilitas Palembang ini kan kita juga menerima yang disabilitas.
0: Iya.
2: Cheryl yakin yang memiliki keterbatasan itu ada potensi, dan Cheryl ingin Rumah Disabilitas ini menjadi wadah yang bisa menampung disabilitas dan non-disabilitas.
0: Gitu.
2: Bahwa semua orang itu punya potensinya.
0: Baik.
2: Dan mengembangkannya.
0: Di balik semua keterbatasan ya.
2: Iya Ibu.
0: Melga, menjadi seorang sekretaris PSDM, kita ingin tahu dulu berapa jumlah anggotanya sendiri gitu di PSDM sampai sekarang.
1: Kalau untuk jumlah sekarang itu 8 Ibu.
0: 8.
1: Iya. Itu enggak termasuk dengan ketua departemen dan juga sekretaris. Jadi totalnya 10.
0: 10. Oke. Tujuan untuk sendiri PSDM ini sebenarnya untuk rumah disabilitas sih apa nih Melga? Boleh tahu enggak kita?
1: Boleh Ibu. Oke, karena PSDM itu kan pengembangan sumber daya manusia.
0: Iya.
1: Nah, terkhusus kalau di dalam komunitas itu kita akan fokusnya tuh internal Ibu. Nah, di mana kita akan meningkatkan potensi secara komunitasnya, individu di dalam komunitas.
0: Individu.
1: Jadi hanya di dalam-dalamnya dulu Ibu, sebelum kita mau keluar gitu, memberikan dampak ke masyarakat luas.
0: Jadi lebih ke edukasi untuk sumber daya manusianya dulu ya?
1: Iya Ibu, tentu.
0: Oke. Nah tema kita adalah menjadi generasi yang membangun lingkungan inklusif. Nah kalau menurut Melga sendiri, ini adalah tantangan generasi muda saat ini ya. Nah Melga melihat bagaimana nih motivasi kaum generasi muda untuk yang namanya dengan lingkungan inklusif sendiri, menurut pengamatan Melga ini seperti apa?
1: Kalau dari yang saya lihat itu masih sedikit ya Ibu, orang-orang mengetahui dan juga ada hal yang menghargai, apalagi kita makanya takut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti adanya kasus bullying seperti
0: bullying,
1: Ibu.
0: Iya.
1: Apalagi kan manusia juga melihat yang keterbatasan itu kayak sebelah mata gitu Ibu. Masih dianggap ya memang mereka tidak bisa apa-apa, atau ya memang kesulitan untuk melakukan sesuatu takutnya. Maka dari itu kita adanya komunitas ini tuh dari yang manusia seperti kita yang masih normal itu biar memberikan

0: edukasi ke mereka dahulu baru keluar gitu Ibu. Dan mereka juga bisa terbuka mata dan hatinya terhadap keterbatasan itu Ibu dalam melihatnya.
1: Kalau dari PSDM sendiri, apa nih yang sudah dilakukan programnya untuk membangun lingkungan inklusif ini, Melga?
0: Oke, kalau baru-baru sekarang ini tuh, minggu kemarin itu kita baru makrabnya Ibu. Itu kan sebagai pendekatan diri dengan semua anggota Ibu. Bukan hanya di Departemen PSDM aja, tapi juga ada di Departemen seperti PPM ataupun ada
2: sih memiliki potensi. Seperti potensi menulis, menulis puisi Ibu, membaca puisi, menggambar. Dan itu saya lihat sendiri.
1: Ya, jadi itu pengalaman menarik ya buat Cheryl ya.
2: Iya Ibu, betul.
1: Berarti dia walaupun punya keterbatasan tetap semangat, tetap bisa merasakan hidup ini begitu indah gitu ya.
2: Iya betul Ibu.
1: Terus bisa menggambar itu, menggambar apa itu? Imajinasi dia atau seperti apa Cheryl?
2: Menggambar, dia suka menggambar.
1: Anak usia berapa kalau boleh tahu?
2: Usianya remaja ya Ibu. Masih sekitar remaja. 15 tahun. Yang dia gambar itu seperti apa yang dia pikirkan Ibu. Seperti dia merasa sendiri. Sketsa Ibu.
1: Oh sketsa ya. Gitu. Jadi disitu saya melihat bahwa oh berarti ini bisa menjadi salah satu bisa dikatakan kelebihan yang dia simpan selama ini ya.
2: Betul Ibu.
1: Oke, kalau Melga ada gak pengalaman menarik selama bergabung di PSDM Rumah Disabilitas ini?
0: Tentu ada, bahkan mungkin banyak gitu ya, karena udah 3 tahun.
1: Udah lama ini. Daripada seri baru ya. Gimana pengalamannya Melga?
0: Kalau pengalaman dari pertama kali saya gabung, itu kan sama sekali saya tuh gak tahu apa-apa terkait disabilitas gitu. Benar-benar buta akan itu saya pengetahuannya. Nah maka dari itu itulah minat saya untuk bergabung ke sini. Selain karena ya setelah kebersyukuran saya melihat mereka yang seperti itu tapi tetap merasa bahagia gitu dan memiliki potensi yang lain. Nah potensinya sendiri itu semakin lama saya lihat banyak juga Ibu. Dari yang kayak menggambar itu menyanyi bahkan ya bisa mengedit gitu ya, menjadi editor pun nanti bisa gitu, dia membuat poster atau mengedit video yang sekarang ini ada di salah satu anggota di rumah disabilitas kita. Nah selama saya mengikuti hampir 3 tahun ini, itu kan setiap kita di akhir itu ada namanya hari disabilitas nasional gitu Ibu.
1: Internasional. Ya.
0: Nah di situ kan kita akan mengadakan yang namanya
1: seperti lomba gitu.
0: Iya betul. Setiap tahunnya di situ semua anak-anak yang mengikuti itu memang diperuntukkan hanya untuk yang punya keterbatasan Ibu. Nah di situ mereka akan menuangkan semua bakat yang mereka punya.
1: Tanpa malu-malu gitu ya.
0: Iya betul Ibu.
1: Jadi lanjut.
0: Untuk yang di tahun kemarin aja tuh kan saya sempat ikut sebagai panitianya. Itu melihat mereka tuh
1: wah, semangat.
0: Iya semangat betul. Dari mereka menyanyi juga oke banget gitu loh, ternyata suaranya bagus gitu ya, mereka punya potensi seperti itu. Terus juga menggambarnya tuh lukisan mereka juga gak kalah bagus dari
1: dengan yang anak normal ya.
0: Betul makanya. Dan ya apalagi mereka dalam nari juga bisa ada itu. Makanya saya pas melihat itu, wah ternyata dari 2 tahun sebelumnya itu benar-benar membuka mata saya akan melihat anak-anak yang memang kurang normal seperti itu Ibu.
1: Iya, berarti mereka benar-benar harus di tempat terus jiwanya, jangan sampai rendah diri gitu kan, tetap semangat. Nah kemudian kalau membangun lingkungan yang inklusif ini kan butuh juga dukungan dari orang-orang terdekat, keluarga. Kalau Melga melihat apakah ini sudah dilakukan para orang tua atau mereka menyerahkan sepenuhnya kepada katakanlah sekolah dan lain sebagainya. Kalau Melga melihat seperti apa nih Melga?
0: Kalau saya melihat dari lingkungan inklusi sendiri itu kan lingkungan tuh nggak hanya untuk kita yang normal saja ya. Namanya inklusi itu kebanyakan diartikan orang itu sebagai ramah disabilitas gitu ya. Seharusnya kalau secara lengkapnya itu kan semua orang. Jadi harus yang sama gitu, mempunyai makna yang sama. Jadi setara, memiliki kesempatan yang sama.

0: Maka dari itu dari pola pikir tadi kan mereka makanya bisa ada kesempatan dan juga kesetaraan yang sama untuk anak-anak disabilitas. Nah, dari orang tua itu kan kalau kita lihat ya, mereka akan menyuruh anaknya juga untuk mengikuti sesuatu yang bisa meningkatkan
1: kepercayaan diri,
0: kemampuan dari keterampilannya juga gitu. Tetapi memang kebanyakan juga yang mikir kan masih terbatas gitu di kitanya. Apalagi kebanyakan juga yang masih mempermasalahi dari pemerintahnya masih kurang gitu kan, untuk menyediakan sekolah dan lain-lain seperti itu. Sebenarnya ya kalau memang sekolah memang butuh gitu, tapi kan selain sekolah juga mereka tuh bisa di luar sekolah itu, Bu, seperti mengikuti komunitas tadi. Nah, komunitas itu kan juga bisa membantu mereka tuh mengembangkan potensi yang mereka punya, seperti yang kita punya tadi,
1: bakatnya
0: salah satunya
1: gitu ya.
0: Dan juga kan makanya di situ orang tua tuh pasti ada lah gitu, memperbolehkan anak-anaknya itu mengikuti apapun yang mereka sukai gitu. Dan tidak, asalkan memang tidak melewati yang agak aneh gitu, Bu.
1: Iya, baik. Jadi harus dukungan sepenuhnya juga ya.
0: Iya, tentu.
1: Baik lingkungan, keluarga, dan juga pemerintah. Nah, kalau Sheryl sendiri gimana nih, Sheryl, untuk melihat dukungan orang tua, kadang-kadang lingkungan sekitar, bagaimana mereka bisa menerima dengan kondisi keterbatasan seperti itu?
2: Untuk saat ini, orang tua udah bisa, Ibu, menerima.
1: Bisa ya, ya, menurut Sheryl ya.
2: Kalau lingkungan sendiri, perspektif ya, Ibu, tergantung dari orangnya juga. Ada yang bisa menerima, ada yang belum, bahkan sampai melakukan perundungan seperti yang tadi sudah dibicarakan.
1: Kalau yang belum gimana usahanya, Sheryl?
2: Yang belum itu berusaha untuk memfasilitasi mereka yang memiliki keterbatasan ini, Bu. Memfasilitasi, memberikan ruang yang nyaman bagi mereka, bahwa mereka itu ada. Bahwa mereka itu juga memiliki potensi, kemampuan, jadi tidak membeda-bedakan dan membuat mereka merasa nyaman bersama kita yang normal. Membuat mereka dianggap seperti itu,
1: merasa dihargai gitu ya.
2: Betul.
1: Nah, untuk Mega sendiri, kalau dari PSDM sendiri ke rumah disabilitas ini, program di tahun 2026 ini apa yang akan dilakukan ke depan gitu?
0: Baik, selain yang telah disebutkan tadi kan, pembelajaran mesti syarat itu, kita juga akan mengadakan yang namanya kayak rapat di mana tuh semua dari pengurus sebelumnya juga akan hadir gitu. Jadi saling merangkul kita, walaupun ada dari sebelumnya, tapi sekarang juga bisa sama-sama berkembang untuk bersama gitu, Bu. Walaupun mereka yang udah lalu kan, mereka juga masih bisa bersama kita gitu, Ibu, di situ. Nah, selain itu karena ini kan kita lebih ke internal gitu, Ibu ya. Nah, memang yang sebelumnya itu kurang mengenal yang baru juga, makanya kita akan mengadakan kayak untuk pendekatan yang lama dulu, Ibu, ke kita. Walaupun tadi kan kalau makrab itu yang tahun-tahun kita, nah nanti bakal ada yang
1: generasi selanjutnya.
0: Ya, yang lama juga bakal ke yang baru juga buat kenalan gitu.
1: Jadi antar internal dari PSDM Rumah Disabilitas Palembang itu memang setiap hari ada pertemuan rutin gitu ya, untuk membahas program gitu.
0: Kalau rutinnya itu pas ada ini acaranya, Ibu, itu.
1: Oh, ada momen-momen.
0: Betul, enggak yang tiap hari ataupun tiap minggu. Kalau tapi memang kalau misalnya kita ada acara, nah itu acaranya itu kita bakal ada rapatnya tiap minggu baru, Ibu. Apalagi pas mendekati yang hari disabilitas internasional itu, nah itu baru kita mulai dari Oktober tuh udah mulai itu, Ibu. Sering rapat gitu kan,
1: menjelang,
0: tiap minggunya.
1: Iya,
0: betul, karena kan persiapannya harus mateng gitu.
1: Baik, kalau ini balik ke tema kita, membangun lingkungan inklusi. Nah, tadi disebutkan Sheryl bahwa yang namanya ini butuh fasilitas ya, kemudian perhatian pemerintah. Nah, bagaimana dari PSDM sendiri Rumah Disabilitas untuk memberikan katakanlah fasilitas, kemudian hal-hal lain? Bisa Sheryl atau Mega menjawab? Silakan. Ya, silakan Sheryl.
2: Baik. Untuk fasilitas sendiri, yang pertama tadi, yang pasti kita akan memberikan rasa nyaman dulu terhadap
1: lingkungan ya.
2: Ya, lingkungan yang membuat mereka merasa aman.

0: memiliki keterbatasan fisik.
1: Sejauh ini fasilitas sudah oke yang diberikan dari PSDM?
2: Sudah hampir itu.
1: Hampir ya, oke. Terus lanjut, Serial?
0: Seperti membantu yang memiliki keterbatasan fisik, kita bantu untuk mungkin mereka memiliki keterbatasan dalam berjalan ya Ibu. Mm-hmm. Nah, itu kita bantu, ada rasa kesadaran yang tinggi untuk membantu mereka, sehingga membuat mereka menjadi aman, nyaman, mm-hmm. dan terbuka kepada kita. Seperti itu Ibu. Baik.
1: Kalau untuk PSDM Rumah Disabilitas, ini lebih menjemput bola ke masyarakat atau seperti apa nih Melga? Untuk anak-anak yang ada di lingkungan gitu. Apakah menunggu laporan dulu dari orang tua atau kalian mendata, seperti apa nih kalau boleh tahu?
2: PSDM itu kita komunitas itu pasti kita tuh menarik orang gitu buat bergabung ke kita tentunya. Yeah. Nah, di mana kan nanti terserah mereka nanti bakal masuk di departemen mana, tapi intinya satu di PSDM itu, karena kita kan tujuannya ke internal, jadi semuanya itu bakal ada kesempatan
1: disebar gitu ya,
2: kesempatan yang sama dari edukasi juga Ibu, jadi mereka tuh bisa terbuka gitu pikiran dan hatinya gitu kan, setelah mendapatkan edukasi juga ternyata isu dari disabilitas ini tuh memang penting gitu, dan yang dari yang nggak tahu kan mereka bergabung setelah kita adakan edukasi dan lain-lain, mereka jadi tahu dan lebih paham.
1: Oke, jadi tim-timnya itu disebar gitu ya?
2: Iya Ibu.
1: Oke, ke masyarakat gitu.
2: Iya.
1: Nah, kalaupun nanti di tengah perjalanan ada mendapatkan laporan dari masyarakat seperti apa, itu akan ditindaklanjuti seperti itu Melga?
2: Iya Ibu, tentu.
1: Nah, kemudian kalau untuk anak, ini kan udah masuk untuk ajaran baru ya?
2: Iya Ibu.
1: Nah, ini kalau boleh tahu juga dari PSDM ke rumah disabilitas untuk anak-anak inklusif yang bisa katakan disabilitas yang ingin mendapatkan fasilitas sekolah yang memadai seperti apa nih dari PSDM sendiri?
2: Ya. Kalau dari sekolah sebenarnya itu komunitas itu tidak berhak itu Bu.
1: Buat, hanya,
2: Karena kan kita nggak ada akses buat mereka agar bisa masuk ke sekolah seperti Ibu. Itu tentunya dari orang tuanya dan juga pemerintahnya gitu Bu.
1: Yeah, ada kolaborasi gitu ya?
2: Iya Ibu, karena sebenarnya kalau kita itu kan untuk mengembangkan apa yang mereka bisa dari komunitas itu.
1: Iya. Yeah.
2: Iya, dan agar supaya juga mereka tuh berbaur ke yang normal juga dengan kita gitu, dan tidak menutup diri lagi Bu, seperti itu.
1: Oke, jangan merasa rendah diri gitu ya intinya ya. Baik, kita ke seri lagi. Generasi muda adalah generasi perubahan ya, kata orang tuh adalah agen perubahan atau agen of change. Nah, bagaimana Serial sebagai generasi muda untuk membangun itu agar bisa memberikan perubahan, katakanlah perubahan sosial di lingkungan menuju ke ramah inklusi ini?
0: Untuk menuju ramah inklusi, Ibu. Baik. Jadi salah satunya tadi edukasi. Karena sebagai Gen Z yang apa-apa lihat di medsos.
1: Medsos semuanya teknologi gitu ya.
0: Teknologi. Biasanya memberikan edukasi di story Instagram, postingan Instagram mengenai peduli, isu peduli disabilitas, dan itu dapat merubah stigma
1: pola
0: masyarakat,
1: pikir, gitu.
0: Pola pikir yang awalnya menganggap disabilitas itu keterbatasan, ternyata memiliki banyak sekali potensi yang terpendam.
1: Iya, perlu digali.
0: Ya betul Ibu.
1: Jadi kalau lewat medsos itu lebih ngena kayaknya ya.
0: Ya, apalagi
1: untuk merubah gitu perilaku generasi muda.
0: Benar Ibu.
1: Oke. Nah, untuk menunjang teknologi ini Melga, apakah dari PSDM juga sudah ibaratnya itu sudah memanfaatkan kemajuan teknologi ini sendiri gitu?
2: Tentunya udah Ibu itu. Dari kita secara online menyebarkannya.
1: Iya.
2: Kita juga ada kerjasama seperti ini Bu, gitu kan, bisa
1: edukasi melalui media sosial dan dialog langsung ya.
2: Iya betul Ibu.
1: Oke, jadi udah memang digunakan teknologinya. Baik, silakan pendengar, masih ada waktu di line telepon 369997 atau di kanal YouTube kita Pro 1 Palembang bersama Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan tema kita menjadi generasi yang membangun lingkungan inklusif. Baik, kita lanjut lagi ke Serial dulu. Ini Serial, untuk kedepannya sendiri dari Serial sendiri sebagai seorang generasi muda ini, apa cita-cita yang ingin diwujudkan agar bisa dikatakan generasi yang membangun lingkungan inklusif ini bisa terwujud kedepannya gitu? Apa yang ingin dilakukan Serial? Mungkin ada gagasan atau ada pemikiran yang harus disampaikan di

0: rumah disabilitas ini.
1: Gagasan ya Ibu?
0: Iya.
1: Baik.
0: Biasanya anak muda tuh kan penuh ide kreatif gitu kan, untuk membangun agar mereka bisa lebih meningkatkan rasa kepedulian, menghargai, apalagi untuk membangun lingkungan inklusif gitu.
1: Salah satunya membuat konten Ibu.
0: Konten.
1: Ya. Konten di mana kita peduli disabilitas dan apa yang seharusnya tidak dilakukan kepada yang memiliki keterbatasan Ibu. Karena konten sekarang viewersnya lebih tinggi Ibu. Seperti di TikTok. Nah, itu salah satunya dapat
0: ide-ide kreatifnya.
1: Iya.
0: Sejauh ini apakah konten-konten itu ada feedbacknya nggak? Saya melihat
1: feedbacknya itu ada yang positif, ada yang negatif, dan sebagai generasi muda sebaiknya
0: tantangan ya.
1: Itu betul Ibu, tantangan.
0: Iya.
1: Sebaiknya kita mengambil yang positifnya.
0: Yang positif. Nah, Seri menularkan nggak sih semangat Seri itu ke teman-teman gitu yang seusianya, agar bisa peduli loh sama mereka-mereka yang punya keterbatasan?
1: Iya Ibu.
0: Apa yang Seri lakukan untuk memotivasi teman-teman?
1: Salah satunya bercerita.
0: Oh, bercerita ya, gitu.
1: Menyediakan ruang bagi mereka. Apalagi juga ada teman yang memiliki
0: keterbatasan.
1: Mungkin dia keterbatasan emosional ya Ibu.
0: Dia
1: bisa.
0: Lebih ke psikologi ya?
1: Iya, betul Ibu.
0: Oke. Baik. Melga, bicara soal keterbatasan mental nih Melga ya, karena tidak semua yang masuk di lingkungan inklusif itu bukan hanya yang punya keterbatasan fisik saja, punya keterbatasan mental. Ini seperti apa dari PSDM sendiri, Rumah Disabilitas?
2: Dari hampir tiga tahun ini, sebenarnya saya belum menemui itu yang memang keterbatasan mental gitu Ibu.
0: Banyaknya fisik ya?
2: Iya gitu ya Ibu.
0: Okay.
2: Kalau dari saya melihatnya saja Ibu ya, mungkin kan saya juga jurusan psikologi nih Ibu, jadi saya pernah
0: memahami gitu. Ya,
2: dari tugas-tugas saya juga yang sebelumnya itu kan pernah kayak ke sekolah SLB-nya gitu, dan mereka tentunya apalagi saya melihat yang keterbatasan mental tuh sungguh sulit ya kalau kita lihat gitu menghadapinya, dan memang harus perlu dukungan yang lebih eksklusif lah dari yang lain gitu ya, yang terbatas yang lain. Maka dari itu kalau misalnya mereka mau gabung ke kita juga nggak apa-apa gitu. Tapi kita melihat dulu ada yang kayak ringan, sedang, sama berat gitu. Kalau misalnya berat kan kita juga agak takut di kitanya gitu Ibu ya, tidak bisa memenuhi ini mereka gitu takutnya. Jadi kalau memang masih bisa kita handle, itu bisa kita masukkan ke komunitas kita.
0: Baik. Nah, Mega, ke depan juga mungkin ada kegiatan-kegiatan positif nih yang lebih kreatif ya untuk anak-anak muda, membangun semangat agar bisa membangun lingkungan inklusif. Kalau boleh cerita sedikit, ini kegiatan apa nih akan dilakukan gitu dalam waktu dekat? Oke.
2: Kita akan ada juga kayak ruang kayak psikologis gitu.
0: Psikologi
2: Ibu.
0: Ya.
2: Iya. Okay. Dimana kan orang-orang juga bakal menyampaikan ceritanya gitu ataupun keluh kesahnya ke anak-anak PSDM, karena anak PSDM itu kebanyakan jurusannya psikologi gitu Ibu.
0: Iya. Orangnya sabar-sabar ya Marti. Termasuk Cheryl dan juga Merga. Nah ini gimana nih melatih kesabaran diri gitu loh, untuk menghadapi mereka gitu.
2: Kalau sejujurnya manusia itu kan kebanyakan gak sabar ya, takutnya masih melatih kesabaran tentunya. Kita kan melihat diri kita juga deh gitu. Kalau kita memang memahami mereka, menghormati mereka, menghargai mereka, itu kita juga perlu sabar dengan kekurangan mereka seperti itu. Karena kan mereka gak bisa yang terlalu cepat gitu Ibu.
0: Iya, mendengarkan curhatan mereka kan butuh waktu ya Mel. Sementara kita manusia biasa juga punya kegiatan gitu Cheryl ya. Cheryl masih kuliah ya?
1: Masih Ibu.
0: Masih, nah ini apalagi Cheryl, menyeimbangkan waktunya seperti apa antara kegiatan di rumah disabilitas, kemudian kepentingan akademik. Nah itu gimana Cheryl membagi waktunya?
1: Membagi waktunya ada metodenya sendiri Ibu.
0: Oh ada metodenya, dibangun sendiri oleh Cheryl.
1: Dibangun sendiri.
0: Oke, jadi bisa di manage ya.
1: Iya, betul Ibu.
0: Jangan sampai nanti mengganggu akademiknya. Udah semester berapa sekarang?
1: Semester 2 Ibu.
0: Baru semester 2, oke. Kalau Mega sendiri?
2: mau masuk semester 7. Jadi
0: oh, udah mau selesai. Iya. Nah, Mega gimana juga tuh ngatur waktunya untuk sebagai sekretaris di PSDM gitu, kemudian untuk melakukan aktivitas sekolahnya gitu, akademiknya.
2: Karena udah lama, jadi udah bisa gitu buat menyesuaikan.
0: Ya,
2: apalagi kita kan kebanyakan pertemuannya itu atau rapatnya itu di hari Minggu gitu.
0: Hari Minggu tidak menyita waktu ya.
2: Iya betul. Ya walaupun ada hari lain seperti kita bakal ghost to school nanti gitu. Tapi itu adalah proker dari departemen yang lain Ibu. Maka dari itu ya kalau hari lain dan tidak mengganggu waktu kuliah juga bisa saya datang gitu Ibu. Apalagi kalau semester 7 ini ya makin padat gitu ya. Tapi
0: makin padat juga iya, untuk kuliahnya ya.
2: Walaupun seperti itu kan saya juga ada tanggung jawab gitu sebagai sekretaris, itu tetap akan memenuhi tanggung jawab saya buat datang gitu.
0: Ada rasa tanggung jawab dengan komunitasnya ya.
2: Iya betul Ibu.
0: Okay. Nah kemudian kalau untuk semangat katakala solidaritas kemudian empati dibangun gitu kan enggak mudah ya, Seril ya, karena ini butuh orang-orang pilihan seperti kalian berdua. Nah ini apakah ini kedepannya akan terus dilakukan? Kan ini belum tamat semua ya studinya. Nanti kalau udah sarjana misalkan, apakah ini akan tetap di PSDM atau gimana nih, Seril? Ya,
1: tentunya akan membantu Ibu.
0: Membantu tetap ya. Oke.
1: Apalagi nanti kalau ada anggota baru di PSDM yang mereka belum mengetahui arahnya kemana, dan itu akan dibantu bagaimana arahnya.
0: Iya, jadi tidak dilepas langsung ketika kita udah selesai studi gitu ya.
1: Tidak Ibu.
0: Ya, kalau Mega sendiri apakah sama?
2: Melihat tamatnya dulu ini Ibu.
0: Oh, iya.
2: Kalau itu baru mikir lagi gitu, apakah mau lanjut atau enggak, karena kan udah lama juga ini.
0: Iya, karena sudah banyak dirasakan kebersamaan ya. Ya pasti, apalagi mereka yang punya chemistry seperti anak-anak yang punya keterbatasan sama kita, udah punya jiwa yang sabar, sosial, kemudian empati kita, jadi agak sedikit sulit untuk pergi dari hal seperti itu.
2: Iya betul, walaupun begitu kan kita juga memberikan kesempatan buat yang baru-baru gitu ya, Ibu.
0: Apakah setiap ini ada rekrutmen terus ya?
2: Iya ada Ibu.
0: Oke, untuk tahun ini dibutuhkan mungkin banyak juga?
2: Tahun ini udah dilakukan rekrutmen pada bulan 3-4 gitu Ibu. Nah memang kita tuh setiap tahun itu sekali Ibu rekrutmen.
0: Satu kali?
2: Iya, di bulan 3 atau 4 seperti itulah. Makanya buat tahun depan juga kalau misalnya anak-anak muda boleh bergabung ke kita.
0: Iya ya. Sangat terbuka ya.
2: Iya betul.
0: Gak ada syarat-syarat khusus tuh?
2: Itu dari SMA juga bisa Ibu.
0: Bisa ya? Bisa bergabung di PSDM ya. Oke, bisa SMA bisa. Jurusan apapun.
2: Bisa.
0: Asal ada panggilan hati ya.
2: Betul. Dengan maksimalnya itu kalau
0: usianya
2: gak salah 30 atau 35 gitu.
0: Oh, ada usia batasan juga. Oke. Kemudian kalau Seril tadi tetap akan membantu ya, yang pasti Bu. Ini mudah-mudahan akan tetap dilakonin lah ya, walaupun sudah menjadi seorang sarjana. Nah kemudian kalau kita ingin tahu juga Seril sebagai anggota PSM yang baru, ini bagaimana untuk tetap eksis, memberikan edukasi kepada teman-teman yang seangkatan gitu. Apalagi ini adalah lingkungan inklusi ini memang sangat tidak terbatas ya, sangat luas gitu. Nah bagaimana Seril untuk melakukan hal itu?
1: Salah satunya kalau Gen Z ini cepat penasaran ya Bu.
0: Pengen ingin tahu ya.
1: Iya, ingin tahunya tuh tinggi. Jadi dengan mereka penasaran itu, saya menceritakannya dan membuat mereka tertarik akan menciptakan lingkungan yang inklusi ini.
0: Iya, okay.
1: Setelah itu menyadarkan mereka bagaimana sih cara menciptakan lingkungan yang inklusi ini. Dan salah satu caranya itu juga bisa dengan edukasi Ibu, selain bercerita, edukasinya melalui platform media sosial.
0: Platform begitu, media sosial.
1: Ibu.
0: Ketika tertarikan ada, akhirnya tergabung gitu, nanti bergabung gitu ya.
1: Iya.
0: Baik. Nah ini sudah di penghujung, mungkin ada pesan yang mau disampaikan untuk pendengar kita, khususnya teman-teman generasi.

0: jangan terlalu mengagungkan diri sendiri ya. Apa-apa kalau kita ini bisa, apalagi memandang sebelah mata ke orang-orang yang berkebutuhan. Karena ternyata sepenuhnya itu sebenarnya itu mereka adalah lebih dari kita potensinya. Hanya saja memang ada ya kekurangan seperti itu. Makanya jangan pernah sombong lah intinya.
1: Baik.
0: Tetap bersyukur.
1: Tetap bersyukur, keren banget. Jadi harus tetap bersyukur apapun yang kita terima dan jangan memandang sebelah mata sama mereka ya. Oke, Sheryl Aulia, gimana pesannya buat teman-teman kita nih, khususnya dengan tema kita menjadi generasi yang membangun lingkungan inklusi.
2: Buanglah stigma negatif bahwa manusia yang memiliki keterbatasan itu tidak memiliki potensi. Justru mereka yang memiliki keterbatasan itu memiliki potensi yang lebih dari kita sebagai manusia normal. Dan ciptakan lingkungan yang nyaman bagi mereka, karena dengan lingkungan yang nyaman itu membuat mereka merasa dihargai.

0: Semoga Seril, semoga studinya cepat selesai ya.
1: Amin.
0: Dan akan bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, acara kita hari ini Ruang Disabilitas dan Inklusi baru saja berakhir dengan tema kita menjadi generasi yang membangun lingkungan inklusi bersama Melga, Sekretaris PSDM Rumah Disabilitas Palembang, dan Seril Aulia, anggota PSDM Rumah Disabilitas Palembang. Terima kasih untuk semua yang sudah monitor di kanal YouTube dan juga Prosat RRI Palembang di 92,4 MHz. Saya Nadia bersama rekan Agus pamit undur di acara program Disabilitas dan Inklusi hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ruang Disabilitas dan Inklusi, program persembahan RRI Palembang, menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai isu disabilitas dan inklusi sosial. Wadah ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, komunitas, aktivis, serta pemangku kebijakan dan masyarakat luas. Membahas hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta pengembangan dunia kerja yang ramah disabilitas. Ruang Disabilitas dan Inklusi juga menghadirkan kisah inspiratif sebagai upaya membangun kesadaran dan mendorong terwujudnya masyarakat yang setara dan inklusif. Hadir setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Ruang Disabilitas dan Inklusi. Bersama kita wujudkan inklusi untuk semua.
4: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang. Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harungi persada bunda.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Polarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90 plus 8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: Sementara itu, Kanada Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama Grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga perdana Grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rapat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas Hiki Larea yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyama kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Klin Lerin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jason Marsh secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
2: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama, dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini. Exactly what we wanted to be. We did that in the second half
1: and not in the first half, and that was the difference for us on the day. Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh, andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini, Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Sid Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang keseimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu memberikan ancaman berarti di babak kedua dan cenderung bertahan. Mereka juga kehilangan fokus di akhir laga. Gol penyimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
2: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami, tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan, kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan, kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
1: Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua Grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni, sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2, 6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Certain Pass. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati thriller 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: dari lintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona, Catalunya, disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona, Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir. Akan tetapi, kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama,

0: di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja.
1: Yeah, I mean it's been a bit tricky.
0: Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah. Jadi kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban itu selalu sulit. Tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif. Tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona, Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi okay, ini sudah terjadi, tidak ada apa-apa. Minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, okay, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar, memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Moh Zaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Hiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabareza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kuang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rahel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Hoh Malaysia. Rahel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeau IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Georgi Bezanisvili. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara, mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya, sangat bangga dengan para pemain saya, sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami, tetapi besok kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun, itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final, tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are competitors, and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Timnas Bola Voli Putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19, namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3, namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

Dari olahraga e-sports, tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSC di e-sports World Cup 2026. Setelah mengalahkan GeekFam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. GeekFam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. GeekFam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetran by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga GeekFam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2026.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor,

mencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang. Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
1: Sanggar Sastra. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

metode pengecoran sepanjang 600 meter di ruas jalan lintas timur Palembang Betung, kilometer 17. Penanganan ini dilakukan untuk mengurangi kerusakan pada salah satu titik terparah sebelum perbaikan menyeluruh dilaksanakan pada tahun depan. Perbaikan tersebut difokuskan pada ruas jalan lintas timur kilometer 13 hingga kilometer 17. Yang selama ini menjadi perhatian masyarakat karena kondisi jalan yang rusak dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Ruas tersebut merupakan jalur utama yang dilintasi kendaraan logistik menuju berbagai daerah di Sumatera. Pendengar, Kepala Satuan Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Selatan Alfredo Lukman mengatakan, metode pengecoran dipilih sebagai solusi sementara sekaligus untuk menguji daya tahan konstruksi terhadap beban kendaraan yang tinggi. Menurutnya, ruas jalan lintas timur Palembang Betung setiap hari dilalui kendaraan bertona sebesar, termasuk kendaraan over dimension dan overloading. Kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab utama kerusakan jalan lebih cepat dibandingkan umur rencana konstruksi.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Ya, terima kasih pendengar masih terus bersama kami di rangkaian Palembang siang ini 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya ini mengenai industri angkutan sungai, danau dan penyeberangan nasional menghadapi tekanan berat akibat kombinasi pelemahan nilai tukar rupiah dan tingginya harga minyak dunia. Kondisi tersebut membuat biaya operasional kapal terus meningkat, sementara tarif penyeberangan belum mengalami penyesuaian. Ketua DPC Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintasan Tanjung Api-Api Tanjung Kalian, Edo Sariwaskito menilai situasi saat ini semakin mengkhawatirkan bagi keberlangsungan usaha operator kapal. Berdasarkan hal tersebut, Edos menyatakan dua faktor yang berdampak langsung terhadap berbagai komponen biaya operasional yang sebagian besar masih bergantung pada mata uang asing ya. Nah, pendengar informasikan berdasarkan kurs transaksi Bank Indonesia per Jumat 12 Juni 2026 nilai tukar rupiah berada di level 18.070 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pada saat yang sama, harga minyak mentah dunia masih bertahan di kisaran 94 US dollar per barel. Dan data yang dihimpun bersama Ikatan Pengusahaan Industri Galangan Kapal dan Lepas Pantai Indonesia menunjukkan lonjakan biaya yang cukup signifikan dalam beberapa

0: Kompas Jam Perusahaan.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mengingatkan masyarakat mewaspadai tuberkulosis yang masih mengancam kesehatan. Penyakit ini berisiko menyebabkan kematian jika tidak ditangani dengan baik. Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, Trisna Warman, menjelaskan, TBC disebabkan bakteri. Penularan terjadi melalui udara, terutama di lingkungan dengan ventilasi yang buruk. Pasien TBC harus menjalani pengobatan hingga sembuh untuk mencegah penularan. Masyarakat juga diminta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut suhu udara di Sumatera Selatan masih dalam kategori normal musim kemarau. Suhu hasil pengamatan 3 hari terakhir berkisar 25 hingga 34 derajat Celcius.

0: Kepala Stasiun BMKG SMB2 Palembang Siswanto mengatakan, cuaca terasa lebih panas. Sensasi panas dipengaruhi suhu tinggi, kelembapan rendah, dan paparan langsung sinar matahari. Masyarakat diminta memantau informasi cuaca serta menghemat penggunaan air. BMKG juga mengingatkan risiko dehidrasi bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan. Sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 79 27 9090, serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pas Jam Pro 1.

0: ammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa waddarajatal aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal

Dalam hidup yang serba cepat ini, seringkali kita lupa merenung. Kita sibuk mengejar dunia, namun lupa bertanya, siapa aku di hadapan Allah? Disinilah pentingnya sadar diri, mengenali posisi kita sebagai hamba, dan menyadari bahwa setiap langkah hidup akan dipertanggungjawabkan. Sadar diri bukan berarti merendahkan diri tanpa arah. Justru itu adalah awal dari kebijaksanaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan sadar diri, kita jadi lebih mudah menerima nasihat, tidak sombong saat diberi amanah, dan cepat kembali saat tergelincir dari dosa.

Kita tahu bahwa kebaikan bukan dari kita, tapi karena Allah memberi taufik. Dan setiap nikmat yang kita punya adalah titipan, bukan hal mutlak. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Maka Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Jangan tunggu musibah datang baru kita tersadar. Mari luangkan waktu setiap hari untuk merenung. Periksa hati kita, niat kita, dan perbaiki hubungan kita dengan Allah serta sesama manusia. Sadar diri bukan kelemahan, itu adalah kekuatan untuk kembali kepada fitrah, kepada iman, kepada Allah.

Dalam Islam, miskin bukanlah aib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah mengalami hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa. Beliau tidur di atas tikar kasar dan perutnya sering lapar karena makanan tak selalu tersedia. Tapi beliau tetap mulia di sisi Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177 dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, dan orang yang meminta. Ini menunjukkan bahwa perhatian kepada orang miskin adalah bagian dari keimanan. Kemiskinan, jika disikapi dengan sabar dan tetap bertakwa, bisa menjadi jalan ke surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melihat ke surga, maka kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja keras, berusaha, dan tidak bermalas-malasan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya, memberi lebih mulia daripada meminta. Jadi, miskin bukanlah hina, selama hati tetap kaya dengan iman, sabar, dan syukur. Justru banyak orang yang diuji dengan harta lalu lalai. Sedangkan yang diuji dengan kekurangan tapi tetap teguh justru mulia di sisi Allah. Mari kita ubah cara pandang. Jangan menghina orang miskin. Jangan malu jadi miskin. Karena yang Allah lihat bukan dompetmu, tapi hatimu.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Pendengar kami terus bersama Anda masih dalam rangkaian Palembang siang ini. Beragam informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Seperti informasi berikut mengenai KPK mengungkap praktek korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah semakin sistemik dan terjadi dalam berbagai tahapan pengelolaan anggaran. Temuan itu terungkap dari dua operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan KPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan dua perkara tersebut menunjukkan dugaan korupsi tidak hanya terjadi pada pelaksanaan proyek, tetapi juga sejak tahap awal perencanaan hingga proses pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Mendengar sudah pukul 12.50 menit saat ini, kami masih terus bersama Anda dalam rangkaian Palembang siang ini. Dan kami informasikan nanti tepat pada pukul 13 kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Ke informasi berikut ini pendengar, mengenai pergerakan nilai tukar rupiah yang masih fluktuatif meski Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga lagi. Dua hari menguat, rupiah kembali melemah pada Kamis kemarin mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Mencermati nilai tukar rupiah yang masih fluktuatif, BI menyatakan akan terus mencermati perkembangan pasar keuangan, baik di pasar keuangan global maupun domestik. Demikian disampaikan Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Dini Prakoso, dalam pernyataan tertulisnya pada Jumat 12 Juni 2026. BI lanjutnya juga akan terus mengoptimalkan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi pasar. Intervensi pasar tetap dilakukan di pasar luar negeri atau offshore melalui transaksi non-deliverable forward atau NDF. Intervensi juga dilakukan di pasar domestik melalui transaksi di pasar spot dan transaksi domestik non-deliverable forward atau DNDF.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: SPB 2627, ini ada beberapa sekolah inklusi yang memang menerima untuk sekolah-sekolah anak-anak istimewa ini. Dan di permen juga sudah disebutkan bahwa mereka harus diberi ruang juga di sekolah-sekolah ini.
3: Utamanya itu ialah dari Five Sungai Musi dan Jembatan Ampera. Apalagi kalau menuju sunset itu pemandangannya bagus banget untuk nongkrong dan ngabisin waktu di sini.

Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Sebanyak 40 sekolah luar biasa di Sumsel sediakan 3.500 kursi untuk siswa berkebutuhan khusus. Kawasan pelataran Sungai Musi dengan latar belakang Jembatan Ampera menjadi magnet bagi warga Palembang. Inilah Warta Berita selengkapnya, edisi Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Esi.

0: Pendengar, sebanyak 40 sekolah luar biasa di Sumsel sediakan 3.500 kursi untuk siswa berkebutuhan khusus.
1: Upaya pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Sumatera Selatan terus menunjukkan perkembangan positif. Sebanyak 40 sekolah luar biasa atau SLB, baik negeri maupun swasta yang tersebar di 17 kabupaten kota, kini tercatat memiliki daya tampung hingga 3.500 peserta didik. Angka ini dinilai cukup memadai untuk memastikan setiap anak istimewa di Sumsel mendapatkan ruang belajar yang layak. Kecukupan daya tampung ini tidak hanya bergantung pada gedung SLB semata. Berdasarkan regulasi terbaru, sekolah-sekolah reguler kini memiliki kewajiban untuk membuka pintu bagi siswa berkebutuhan khusus melalui jalur sekolah inklusi dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Kabid Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, Utui Tatang Suntani, menjelaskan ruang bagi anak-anak istimewa ini sudah dijamin oleh aturan pusat. Aturan tersebut secara spesifik mengamanatkan agar sekolah reguler tidak menutup diri.
2: Sekolah inklusi yang memang menerima untuk sekolah-sekolah anak-anak istimewa ini, dan di permen juga sudah disebutkan bahwa mereka harus diberi ruang juga di sekolah-sekolah reguler.
1: Selain masalah akses, tantangan ekonomi yang sering dihadapi orang tua siswa juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Banyak dari siswa berkebutuhan khusus berasal dari keluarga dengan kondisi finansial yang terbatas. Merespon hal tersebut, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengambil langkah konkret dengan mengubah status beberapa sekolah menjadi sekolah negeri. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa latar belakang ekonomi tidak lagi menjadi penghalang bagi anak untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang berkualitas dan setara. Riana Pridani melaporkan.
0: Pendengar, 9 layanan publik TVRI Sumsel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Tapi sebelumnya kita ke informasi berikut, pendengar, mengenai kawasan pelataran Sungai Musi dengan latar belakang Jembatan Ampera menjadi magnet bagi warga Palembang.
3: Kawasan pelataran Sungai Musi dengan latar megah Jembatan Ampera kini menjadi magnet bagi warga Palembang, terutama generasi muda. Deretan kafe estetik di tepian sungai membuat tempat ramai dikunjungi untuk bersantai, berkumpul, dan mengabdikan momen bersama teman maupun keluarga. Menjelang sore, suasana kawasan semakin hidup. Banyak pengunjung duduk santai sambil menikmati hidangan dan menyaksikan matahari perlahan tenggelam di balik Jembatan Ampera. Suasana di sini menjadi daya tarik utama yang kerap dimanfaatkan pengunjung untuk berpose dan berbagai momen di media sosial. Salah seorang pengunjung, Tasya, mengatakan kombinasi panorama Sungai Musi dan Jembatan Ampera yang menghadirkan pengalaman yang menyenangkan dan menenangkan. Ia berharap kebersihan kawasan dan penataan parkir bisa terus ditingkatkan agar lebih nyaman bagi pengunjung.
4: Menurut kakak nih, apa aja sih kak daya tarik utama di kafe-kafe pelataran Sungai Musi ini kak?
5: Menurut saya daya tarik utamanya itu ialah dari vibes Sungai Musi dan Jembatan Ampera. Apalagi kalau menuju sunset itu pemandangannya bagus banget untuk nongkrong dan ngabisin waktu di sini.
4: Berapa sih kak rata-rata jumlah pengunjung pada hari biasa?
3: Menurut Naila, karyawan kafe setempat, untuk jumlah pengunjung saat ini meningkat secara signifikan pada akhir pekan. Hari biasa cenderung sepi, sementara Sabtu dan Minggu kawasan yang ramai dikunjungi baik itu keluarga maupun anak muda yang ingin wisata dan menikmati suasana tepi Sungai Musi.
4: Akhir pekan. Ramainya di weekend ya.
5: Keindahan Sungai Musi dan Jembatan Ampera dan kafe-kafe estetik.
3: Untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung, pengelola kafe rutin melakukan pembersihan harian dengan pesona Sungai Musi, meganya Jembatan Ampera dan kafe-kafe estetik pelataran Sungai Musi terus menjadi destinasi favorit warga Palembang, baik untuk nongkrong maupun bersantai bersama keluarga. Lamsi Harsultonga melaporkan.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang Frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
6: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Sembilan layanan publik TVRI Sumsel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
7: Lembaga Penyiaran Publik LPP TVRI Sumatera Selatan menggelar forum konsultasi publik sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Kegiatan ini berlangsung pada Jumat 12 Juni 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai mitra strategis di antara unsur TNI, perguruan tinggi di Kominfo, RRI, pengamat budaya, mahasiswa, serta sejumlah mitra lainnya. Forum tersebut menjadi sarana bagi TVRI Sumatera Selatan untuk menyerap masukan, saran, dan evaluasi guna memperkuat sinergi dalam meningkatkan pelayanan publik. Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Selatan, Eplianti Analisa, mengungkapkan ada 9 layanan publik yang saat ini dijalankan. TVRI Sumatera Selatan. Seluruh layanan tersebut dikonsultasikan kepada para stakeholder sebagai bagian dari proses monitoring dan evaluasi untuk memastikan tata kelola lembaga berjalan dengan baik, transparan, dan profesional. Menurut Eplianti, forum konsultasi publik juga bertujuan memaksimalkan fungsi pelayanan TVRI kepada seluruh lapisan masyarakat melalui penyusunan standar operasional prosedur atau SOP yang lebih terstruktur dan berlaku seragam pada setiap pelaksanaan pelayanan.
8: Ada 9 hari ini layanan publik yang kita konsultasikan kepada para stakeholder. Gitu loh, ini semata-mata bentuk monitoring dan evaluasi serta merapikan tata kelola yang ada supaya proses layanan kepada publik itu ya maksimal diberikan oleh LPP TVRI sebagai lembaga penyiaran publik.
7: Eplin menegaskan bahwa apresiasi dari para stakeholder menjadi motivasi bagi TVRI Sumatera Selatan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Sementara itu berbagai masukan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi dan agenda perbaikan ke depannya. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Diskominfo Kabupaten Ogan Ilir, Ferdian Riza Yuda, menilai TVRI telah menjadi media lengkap karena mampu menghadirkan informasi, berita, pendidikan, dan hiburan bagi masyarakat. Namun menurutnya TVRI perlu terus beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dan selera masyarakat yang berkembang secara cepat.
9: Kalau menurut saya, TVRI itu sudah full komplit lah. Ada informasinya, ada beritanya, ada hiburannya. Tinggal lagi bagaimana memaksimalkan mengiringi. Karena sekarang ini kan selera masyarakat ini sangat cepat berubah ya. Sangat cepat, kita harus mampu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang ada.
7: Ferdian mendorong TVRI untuk lebih memperhatikan generasi Z, memanfaatkan teknologi informasi, meningkatkan kualitas gambar dan siaran, mengembangkan materi program yang relevan, serta memperkuat pemanfaatan media sosial dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Ia menilai TVRI memiliki peran strategis sebagai penjaga kualitas informasi di ruang publik sekaligus mitra pembangunan yang mampu mengikuti perkembangan zaman. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi lainnya mengenai pemerintah Kota Palembang menyiapkan hadiah bagi warga yang aktif melaporkan pelaku pembuangan sampah sembarangan sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan kebersihan lingkungan.
10: Pemerintah Kota Palembang mulai menerapkan kebijakan pemberian insentif bagi masyarakat yang melaporkan aksi pembuangan sampah sembarangan. Program tersebut telah diberlakukan sejak 15 Mei 2026 untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, kebijakan tersebut melengkapi penerapan sanksi bagi pelaku pembuangan sampah ilegal berupa denda maupun sanksi sosial sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, pemerintah Kota Palembang juga memasang kamera pemantau di sejumlah titik yang selama ini rawan dijadikan lokasi pembuangan sampah liar, termasuk di kawasan fasilitas umum dan aliran sungai.
11: Jadi bagi yang membuang sampah, tentunya bakal ada sanksi, bisa ada denda, maupun sanksi sosial dan lain sebagainya. Tetapi orang yang melaporkan, itu kita kasih reward. Kita boleh jadi kita reward, boleh jadi masalah kita kasih dana atau kita kasih hadiah.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan

0: suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar, otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifaqiyah.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya. Kualitas dunia milik umat seutuhnya.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar dalam Indonesia Banget untuk hari ini ya, di hari Sabtu 13 Juni 2026. Saya Esi akan bersama Anda tentunya dalam Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini ya. Nah, pendengar seperti biasa melalui Indonesia Banget, kami juga nanti menantikan atensi dari Anda yang ingin ikut bergabung melalui line telepon di 0711-369977 atau juga bisa bergabung via WA ya di 0821-79-27-9090. Dan juga kami hadirkan tema atau juga topik di siang hari ini ya. Ya pendengar, setiap orang tentu ingin bahagia, namun pernahkah kita benar-benar bertanya pada diri sendiri, apa sebenarnya arti bahagia? Apakah bahagia ini ketika semua impian tercapai, atau saat memiliki banyak harta, atau ketika dikelilingi orang-orang yang kita sayangi ya, atau justru saat kita menikmati hal-hal sederhana yang sering luput dari perhatian? Dan pastinya definisi bahagia ini tidak pernah sama untuk setiap orang. Apa definisi bahagia menurut pendengar? Nanti boleh disampaikan tentunya di Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini. Anda yang juga ingin bergabung, request lagu ya, silakan nih. Nanti si tunggu atensinya di Indonesia Banget 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
3: Indonesia banget, 92,4 MHz, Pro 1.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Kompas Jam Perusahaan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menilai kebijakan WFH berdampak positif terhadap efisiensi anggaran. Kebijakan tersebut menekan biaya perjalanan dinas pemerintah secara signifikan. Efisiensi WFH dinilai mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran tanpa mengurangi pelayanan publik. Pemerintah masih mengevaluasi efektivitas dan keberlanjutan kebijakan tersebut. Pemprov Sumsel mempertimbangkan hasil evaluasi serta kebijakan pemerintah pusat sebelum mengambil keputusan akhir. Fokus juga diberikan pada produktivitas ASN selama penerapan WFH. Kesiapsiagaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Upaya ini melibatkan pemerintah, aparat, masyarakat, dan perusahaan selama musim kemarau 2026. BPBD Musi Banyuasin menekankan pentingnya sinergi dalam mitigasi dan pencegahan karhutlah. Simulasi penanggulangan juga dilakukan untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kebakaran. PT Gutri Pekonina Indonesia turut memperkuat deteksi dini melalui teknologi dan patroli rutin. Perusahaan menegaskan pencegahan efektif membutuhkan kolaborasi dan kesiapsiagaan seluruh pihak. Sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Perusahaan.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar di Indonesia banget untuk kesempatan siang ini. Baik, sih sudah tersambung dengan penelpon pertama kita di Indonesia banget untuk siang ini. Pro 1, selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang, Mbak Esi.
0: Selamat siang juga, Bang Robin ya?
1: Iya, Mbak Esi.
0: Iya.
1: Tahu, Mbak Esi.
0: Tahu dong. Karena apa, udah sering ya ikutan di Indonesia banget. Oke, Bang Robi apa kabar siang ini?
1: Alhamdulillah sehat, baru selesai makan, Mas.
0: Waduh, alhamdulillah. Nikmat ya. Makannya sama lauk apa nih siang ini?
1: Ceker.
0: Ceker?
1: Iya.
0: Diapain?
1: Dipindang.
0: Wow, mantap ya.
1: Ceker ayam, Mbak.
0: Iya, siang-siang makan pindang ceker, luar biasa nih. Oke. Okay.
1: Ceker sapi, Mas.
0: Agak ngeri ya kalau ceker sapi ya. Besar-besar. Oke, ini Bang Robi gimana nih? Bang Robi, hal yang membuat bahagia nih buat Bang Robi apa nih? Tadi tema yang isi hadirkan itu soalnya.
1: Ini masih kalau dari sisi aku, kalau aku bahagia tuh disayangi, Mbak.
0: Disayangi?
1: Disayang, terus gak dibeda-beda ke, Mbak.
0: Oke, baik.
1: Itu udah bahagia, Mbak.
0: Sama siapa tuh?
1: Apalagi dikasih duit, Mbak.
0: Bahagia banget itu ya kalau dikasih duit ya. Oke, berlipat jadi bahagianya.
1: Siapa aja dong, Mbak, sih yang nyayangi kita, yang tak beda-beda kayak gitu.
0: Okay.
1: Itu udah buat bahagia, Mbak.
0: Udah bahagia itu ya buat Bang Robi ya. Oke, mantap lah. Kita punya definisi bahagia berbeda. Tapi pastinya kalau yang duit tadi kayaknya siapapun kalau dikasih duit bahagia gitu ya. Oke.
1: Disayangi, dicintai, dibedain,
0: iya, pastinya. Bahagia. Itu juga yang membuat kita bahagia ya.
1: Iya.
0: Salah duanya itu ya. Oke.
1: Iya,
0: baik, pengen denger lagu apa nih Bang Robi?
1: Boleh lagu Antara Sepati tak?
0: Yang mana?
1: Antara Sepati yang Gunung Himalaya, Mbak Isi.
0: Gunung Himalaya, sebentar ya.
1: Taukah Gunung Himalaya, Mbak Isi?
0: Gunung Himalaya. Kita coba searching dulu ya.
1: Iya, Mbak.
0: Kenapa sih suka banget lagunya?
1: Bagus, Mbak.
0: Bagus ya. Cuma kayaknya
1: tentang itu lah, tentang divisi bahagia itu.
0: Oh, gitu ya. Ini soalnya belum nemu ini. Ada yang lain kah, Bang Robi?
1: Oh, enggak ada, Mbak.
0: Alternatifnya pilihan lain apa?
1: Kalau gitu ini aja, Mbak Isi. Aduh, apa ya, Mbak Isi?
0: Yang bahagia juga temanya? Ada
1: Dewa,
0: GAC. Isi,
1: Dewa.
0: Yang mana Dewa?
1: Angin, Mbak Isi.
0: Angin?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kata, Mbak Isi?
0: Angin dari Dewa. Dewa ya. Coba kita cek lagi. Ada-ada deh.
1: Ada, Mbak Isi. Ya, kirim salam, Mbak Isi.
0: Boleh, silakan buat siapa?
1: Buat Eli, Mbak Isi. Di Gantus ya.
0: Iya.
1: Buat Anggi. Buat Andra, buat Sisi, Ujo, Pak Kiwai, Bang Aldo, Mas Sito, Pak Darmawan, Pak Gandhi. Terus, apa lagi, Bang Freddy juga suka nyenggol itu, Mbak Esi.
0: Oke.
1: Terus, semuanya aja, Mbak Esi.
0: Semuanya?
1: Ini Paujan, buat Paujan.
0: Paujan ya?
1: Mabar, ya Mabar. Nah, itu aja, Mbak Esi.
0: Baik, terima kasih yang pasti, Bang Robi.
1: Ya.
0: Sudah gabung ya.
1: Selamat siang aja. Ini cuaca mendung di sini, Mbak.
0: Mendung ya. Oke.
1: Mendung tapi gerah udaranya, Mbak.
0: Oke. Ya kalau di studio soalnya ini sih ya nggak terasa
1: ini
0: dingin
1: ini,
0: terus.
1: Coba Mbak Esi keluar.
0: Keluar nanti ya. Oke oke. Oke. Makasih Bang Robi.
1: Semoga Mbak Esi sehat terus.
0: Amin.
1: Banyak rezekinya. Dimudah segala urusannya.
0: Amin. Terima kasih ya doanya.
1: Terima kasih Mbak waktunya. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Robi yang ada di Rama Kasih ya. Untuk pendengar lainnya yang juga ingin ikut bergabung, masih Esi tunggu ya. Langsung saja Pro 1 Indonesia banget.
2: Selamat sore.
0: Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Akbar di Rantau Bayur, Mbak Esi.
0: Bang Akbar di Rantau Bayur ya. Kalau ya. Rantau Bayur, gimana nih cuacanya siang ini?
2: Panas, Mbak.
0: Panas ya?
2: Nah, cukup panas.
0: Cukup panas, Bang Akbar ya? Oke. Ya. Baik, Bang Akbar. Tadi udah menyimak tema yang Esi hadirkan?
2: Belum jelas, Mbak.
0: Belum jelas. Jadi ini temanya hal kecil apa yang membuat Bang Akbar paling bahagia gitu ya? Bisa bahagia gitu.
2: Ini, Mbak. Kalau kita makan bersama keluarga, Mbak.
0: Kalau kita makan bersama keluarga.
2: Keluarganya, Mbak.

0: kumpul kumpul saudara
1: betul
0: data,
1: betul banget
0: emang kita kumpul kumpul
1: makan-makan. Iya oke okay. Jadi itu ya buat Bang Akbar bahagia. Oke okay, terima kasih Bang Akbar sudah sharing. Iya. Ini pengen denger lagu apa sih yang ini?
0: Lagunya pergi pagi pulang pagi ya sudah.
1: Armada ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Ada Mbak ya?
1: Ada.
0: Ya yang dikirim untuk tadi untuk robot, untuk Eli, ya udah tuh Anggi juga, Andra, ada Fauzan juga, Siti, Sakon, udah tuh Bunda Musito juga, ada tuh lagi ya. Semuanya ya ada Mbak Pipi, nah Mbak Pipi sama Mbak Nadia Pak Darmawan juga dengan ada kan itu ya Mbak ya.
1: Baik terima kasih Bang Akbar.
0: Untuk Mbak saya terlalu panjang umur Mbak ya.
1: Amin terima kasih doanya.
0: Kalau pulang hati-hati Mbak ya.
1: Amin terima kasih Bang Akbar.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rantau Bayur ya tadi Bang Akbar. Ini masih terima satu penelpon lagi. Di Indonesia banget untuk kesempatan siang ini ya. Indonesia banget.
2: Indonesia banget Mbak Esi. Selamat siang.
1: Selamat siang juga.
2: Iya.
1: Iya Mbak.
2: Kabar?
1: Alhamdulillah.
2: Oh ini kemarinnya Mbak Esi.
1: Mbak Eli ya.
2: Iya.
1: Oh, agak beda ya tapi siang ini ya. Gak ada ini sih back sound di belakang.
2: Oh iya, begitu ya Mbak.
1: Oke, di Gandus ya Mbak Elia. Masih ya?
2: belum digeser orang.
1: Belum digeser, jangan dong ya. Oke okay. Mbak Eli gimana nih kalau buat Mbak Eli ya, hal yang membuat harinya Mbak Eli bahagia apa?
2: Cukup sederhana, asalkan anak-anakku itu sehat semua Mbak. Hmm. Lebih dari bahagia itu Mbak.
1: Oh gitu ya, asalkan anak-anaknya
2: salah
1: bahagia.
2: Salah satu aja bukan main pusingnya Mbak.
1: Betul.
2: Ya.
1: Oke, jadi itu ya definisi bahagia buat Mbak Eli. Oke, terima kasih Mbak Eli sudah sharing bersama kita di Indonesia banget untuk siang ini. Makasih ya. Oh, lagunya belum
2: lagunya
1: ya.
2: Lagunya dulu dong.
1: Kirain Mbak Eli ini udah lupa ya request lagunya. Lagunya mau lagu apa nih Mbak Eli?
2: Apa ya? Nanti dulu Mbak. Aduh. Armada udah tadi.
1: Mm-hmm. Nah itu baru ya back soundnya muncul.
2: Wali
1: Wali.
2: Ya doaku untuk Musayang juga.
1: Doaku untuk Musayang ya.
2: Iya.
1: Oke okay. Nanti lagunya ya Mbak Eli.
2: Oke okay, Mbak Esi. Buat Mbak Esi semoga sehat selalu Mbak Esi ya.
1: Amin Mbak Eli juga.
2: Pulang dengan selamat sampai ke rumah.
1: Amin.
2: Terima kasih Mbak Esi.
1: Terima kasih.
2: Bahagia selalu.
1: Amin Mbak Eli juga.
2: Mbak Esi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eli ada di Gandus ya. Di siang ini sudah bergabung tentunya di Indonesia banget. Baik langsung saja saya hadirkan ya lagu-lagu yang tadi udah di request oleh pendengar di Indonesia banget 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih di Indonesia banget ya. Untuk kesempatan siang hari ini, tema yang saya hadirkan, hal kecil apa yang paling membuat Anda bahagia. Baik, saya coba tanya nih penelpon selanjutnya di Indonesia banget, Indonesia banget.
1: Assalamualaikum Mbak Si.
0: Waalaikumsalam Pak Darmawan.
1: Iya.
0: Betul, Pak Darmawan di Bukit ya.
1: Iya.
0: Gimana akhir pekannya Pak Darmawan?
1: Ya tadi kondangan.
0: Kondangan.
1: Di dua tempat.
0: Di mana aja tuh?
1: Keluarga. Perkawan juga.
0: Oke.
1: Okay. Ucapkan kedua mempelai semoga sakinah, mawaddah warahmah.
0: Amin.
1: Baik. Itu juga termasuk bahagia Mbak Esi.
0: Oh iya betul, bisa ya. Bersilaturahmi ya pastinya.
1: Ya enggak, bisa menikahkan anak itu sudah cukup bahagia ini.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Ya, bahagia dalam arti yang luas, Mbak.
0: Iya betul.
1: Iya.
0: Jadi banyak ya definisi bahagia versi masing-masing tentu berbeda, ya, tapi pastinya membuat bahagia gitu ya.
1: Kita tidak berlebihan, Mbak. Sih ada yang belum pernah menikahkan
0: betul.
1: Anak, kan? Jadi kalau sudah menyamai.

0: mengantar anak sampai ke pelaminan itu, waduh, bahagianya bukan main itu kan.
1: Iya, betul sekali ya.
0: Iya, termasuk bahagia ke Messi kan?
1: Iya, betul. Termasuk bahagia.
0: Messi bahagia ini, Messi sehat.
1: Iya, betul sekali itu.
0: Karena sehat ini mahal, Messi.
1: Benar, benar. Pak
0: mahal,
1: Darmawan.
0: Betul, Messi.
1: Iya, tak waktu
0: punya uang, kalau kondisi enggak sehat, waduh, Messi. Yang penting kita tuh sehat, bisa makan, yang enggak ada pantangan, itu udah bahagia, Messi.
1: Iya, betul.
0: Bisa makan nasi, bisa minum kopi gula, seperti itu kan.
1: Iya.
0: Itu kok bahagia, Messi.
1: Iya, betul.
0: Iya.
1: Apalagi beberapa waktu lalu ya, Pak Darmawan, Messi sempat menjenguk teman di rumah sakit ya, melihat orang-orang sakit tuh jadi bersyukur banget gitu ya, kita yang diberikan kesehatan.
0: Betul,
1: kesehatan sangat mahal jadinya ya.
0: Waduh, Messi, saya sudah mengalaminya, Messi.
1: Betul.
0: Karena ya gak bisa diungkap, Messi. Kalau jarum infus itu terpasang di tangan kan, sedih, Messi.
1: Jadi ya,
0: sehat
1: betul.
0: Itu mahal.
1: Betul
0: sangat,
1: banget.
0: Sangat mahal.
1: Sangat mahal
0: tidak
1: banget.
0: Bisa dinilai dengan rupiah.
1: Iya, jadi pentingnya bersyukur ya, sehat, nikmat sehat ya, Pak Darmawan ya.
0: Bersyukur itu, Messi, termasuk bahagia juga, Messi.
1: Betul.
0: Kita bersyukur itu, Messi, bukan dalam arti materi yang gede, Messi. Bisa pagi sarapan, alhamdulillah. Bisa berkunjung ke tempat kawan atau teman, sudah bahagia, alhamdulillah. Bisa bertatap muka, silaturahmi dengan
1: bahagia
0: orang
1: juga,
0: yang menemukan tiba. Kita bahagia, Messi.
1: Benar banget, Pak Darmawan.
0: Ya, dalam arti yang luas.
1: Baik, Pak Darmawan, pengen dengerin lagu apa nih siang ini?
0: Ari Lasso ada, Messi.
1: Ari Lasso yang mana?
0: Coba dilihat dulu di rilisnya, Messi.
1: Ari Lasso ya.
0: Yang mengandung tema bahagia inilah, Messi.
1: Yang mengandung tema bahagia, ada cinta sejati?
0: Boleh.
1: Cinta sejati boleh.
0: Termasuk ada, Messi, cinta sejati?
1: Ada.
0: Nah, masuk Messi bisa siaran di siang hari ini di acara Indonesia Banget, sudah bahagia, Messi.
1: Bahagia.
0: Iya, bisa menghibur dari mana-mana kan?
1: Betul. Jadi
0: Messi sehat,
1: betul.
0: Bahagia, Messi.
1: Jadi tahu juga versi bahagia nih masing-masing pendengar
0: luas,
1: ya.
0: Messi.
1: Kenapa?
0: Luas.
1: Luas, betul. Betul,
0: kita
1: Pak Darmawan.
0: Bisa kita hitung dengan jari, Messi. Bertemu dengan teman lama, bahagia, Messi.
1: Iya.
0: Ya. Tuh anak naik kelas atau misalnya lulus ujian, bahagia, Messi. Cucu seperti itu, cipunya Messi luas, Messi.
1: Iya, betul sekali.
0: Iya, bisa mengerjakan sholat subuh, bahagia,
1: bahagia,
0: Messi. Karena subuh itu tantangannya sangat berat sekali, Messi. Berat, Messi.
1: Betul, bangunnya ya. Kalau nggak dibiasain ya.
0: Jemaah ke masjid, waduh, bahagia sekali, Messi.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Darmawan ya udah sharing ya.
0: Terima kasih sedikit tadi ada Bang Robi. Terima kasih kirimannya. Yang dari tadi, apa tadi, dari mana lain itu?
1: Dari Akbar Rantau Bayur.
0: Akbar ya, Eli juga, Isi juga, Ujuk juga, Mbak Pipit, Mbak Nadia. Ya semuanya kita ucapkan salam sehat, semoga berbahagia bersama keluarga. Untuk Messi selamat siaran, pulang hati-hati karena cuacanya agak mendung, Messi.
1: Baik, terima kasih Pak Darmawan. Betul, mendung belum tentu hujan.
0: Ya, makasih Messi ya.
1: Ya.
0: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bukit ada Pak Darmawan ya. Pendengar selanjutnya di Indonesia Banget. Untuk siang ini sih kemana lagi nih ya? Indonesia Banget.
2: Indonesia Banget, Mbak.
1: Iya, dengan?
2: Dengan Bang Aldo di Pondopo, Pali.
1: Bang Aldo di Pali ya. Udah lama gak ketemu ya kita di udara, Bang Aldo ya. Gimana kabarnya Bang Aldo?
2: Alhamdulillah sehat
1: ya. Cuacanya di Pali.
2: Aduh,
1: siang
2: panas
1: hari
2: banget, Mbak.
1: Panas banget ya?
2: Iya.
1: Oke. Baik. Nah, ini kalau Bang Aldo, definisi bahagianya apa nih? Menurut Bang Aldo?
2: Apa?
1: Bahagia. Apa yang membuat Bang Aldo bahagia gitu ya?
2: Membuat Aldo bahagia, apa yang diceritakan itu tercapai. Kedua, membahagiakan kedua orang tua. Iya. Ketiganya, kita harus bersemangat membantu orang-orang terdekat.
1: Oke, mulia sekali ya, Bang Aldo. Membahagiakan orang-orang terdekat.
2: Iya.
1: Membantu juga gitu ya, membantu orang-orang terdekat gitu ya. Oke, terima kasih Bang Aldo sudah sharing di Indonesia Banget untuk siang ini. Lagunya pengen lagu apa? Kenapa?
2: Lagunya?
1: Lagu apa nih?
2: Boleh nggak dari Termonitor Ketua?
1: Termonitor Ketua belum bisa Bang Aldo.
2: Oh, belum bisa ya? Batas Senja aja.
1: Yang mana?
2: Batas Senja, kita usahakan lagi.
1: Oke, baik. Nanti lagunya saya hadirkan ya.
2: Oke,
1: Bang Aldo.
2: Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di siang ini tadi sudah bergabung ya di Indonesia Banget ada Bang Aldo di Pali. Berikutnya ada siapa lagi nih? Indonesia Banget.
3: Selamat siang Indonesia Banget. Assalamualaikum Mbak Esi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Sama Fauzan Mbak Esi, Banyuasin.
1: Oh, Fauzan. Mas Fauzan di Banyuasin ya. Oke,
3: iya,
1: tadi ada yang sapa ya, Mas Fauzan?
3: Iya, Mbak.
1: Oke, jadi, mau balas menyapa ya.
3: Ini kita enggak bertemu, Mbak ya.
1: Betul. Oke.
3: Bisa masuk hari ini.
1: Kabarnya gimana nih, Mas Fauzan?
3: Alhamdulillah untuk kabarnya masih diberi kesehatan.
1: Amin. Kalau definisi,
3: sehat ya, ya.
1: Alhamdulillah sehat, Bang Fauzan ya. Kalau hal yang membuat Mas Fauzan bahagia apa nih? Versinya Mas Fauzan ya.
3: Kalau hal yang membuat bahagia itu sebenarnya ya salah satunya yang apa yang kita gemari seperti itu Mbak Esi. Semisal kita melakukan aktivitas apa yang mungkin bikin kita senang, misalnya aku contohnya misalnya aku suka nih dengar video-video lucu seperti parodi-parodi kayak gitu kan. Nah itu jadi salah satu ini kan mungkin di masa kita mungkin masih banyak pikiran, mungkin kita membutuhkan hiburan. Nah salah satunya itu tadi kan.
1: Oke, jadi itu definisi bahagia versinya Mas Fauzan. Ada lagi atau itu aja?
3: Kalau untuk bahagia itu sebenarnya nggak susah Mbak ya.
1: Misal
3: ya kita banyak pikiran, kita ini banyak-banyak ini berpikir yang positif Mbak ya.
1: Betul.
3: Kita berpikir ini kalau di masa kita lagi mungkin sedih atau lagi banyak pikiran yang mungkin mengganggu pikiran kita kan, kita ini nih Mbak siapa itu namanya memikirkan kesenangan-kesenangan yang mungkin bahkan udah pernah kita lewati, kita lalui kayak gitu Mbak Esi. Jadi flashback kembali kayak gitu. Nah
1: oke, harusnya bisa berpikir yang positifnya aja gitu ya. Walaupun
3: iya,
1: mungkin suatu saat
3: iya, banyak pikiran atau kita malah berpikir yang negatif, tambah dia parah Mbak Esi jadinya.
1: Oke, baik. Ada lagi Bang Aldo?
3: Bukan Bang Aldo Mbak Esi.
1: Mas Fauzan ya, kok Bang Aldo sih ya. Sebelumnya Bang Aldo ya. Mas Fauzan, ada lagi Mas Fauzan?
3: Ya mungkin itu aja lah Mbak Esi ya.
1: Oke.
3: Ya itu aja.
1: Pengen dengar lagu apa atau ikutan aja?
3: Kalau boleh ini saya mau request lagu Mbak Esi.
1: Boleh, mau lagu apa nih?
3: Lagunya coba kita ambil dari ini aja itu, apa namanya?
1: Dari siapa?
3: Apa, Mbak Esi ya, dari... lupa Antara the Backbone Mbak Esi.
1: Antara the Backbone sempurna ya. Oke. Ditunggu lagunya nanti.

Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan, peserta

lomba. Pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang. Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.

Ada yang namanya Bulletin Billboard System atau disingkat BBS yang lahir awal 1980-an. Dan ini cikal bakal media sosial yang semakin ramai di dunia maya. Tidak seperti internet yang kita kenal sekarang, komunikasi digital dilakukan melalui sebuah sistem yang disebut BBS ini. BBS adalah sebuah platform yang memungkinkan pengguna komputer untuk terhubung dengan komputer lain melalui saluran telepon. Mereka bisa bertukar pesan, mengunduh atau mengunggah file, dan ikut dalam diskusi di forum online. BBS pertama kali muncul pada tahun 1978. Namun, pada 1980-an, popularitasnya meroket, terutama di kalangan penggemar teknologi, hacker, dan pengguna komputer rumahan. BBS memainkan peran penting sebagai cikal bakal berkembangnya komunikasi online dan dasar dari media sosial saat ini. Meskipun akhirnya BBS mulai tergantikan dengan munculnya internet yang lebih cepat dan platform modern, jejaknya tetap ada dalam perkembangan dunia digital. BBS adalah batu loncatan yang menginspirasi lahirnya berbagai aplikasi jejaring sosial yang kita nikmati sekarang.

0: 92,4 FM Prosatu RRI Palembang, karena informasi dan inspirasi di siang ini ya, masih terus bersama Anda pendengar. Indonesia banget, sudah tersambung ya. Indonesia banget, dengan siapa, di mana?
1: Halo, Mbak.
0: Silakan nih, yang via telepon.
1: Dari Heri Prabumulih ya.
0: Dari Pak Heri di Prabumulih ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, Pak Heri, langsung aja nih ya. Nih Pak Heri penelpon terakhir, soalnya definisi bahagia versinya Pak Heri apa nih?
1: Ya untuk sekarang ini kan saya punya 3 anak, yang 2 sudah besar. Mm-hmm. Yang 1 masih TK kecil ini ya. Bagi saya untuk bahagia saya ini orangnya kayaknya nurut, Mas. Seperti contoh saya ajari sikat gigi itu malam kan, ya dia nurut. Nah, itu
0: okay. Sekarang ini. Kan. Itu udah bahagia ya.
1: Bangun, Mbak.
0: Oke. Okay. Oke, terima kasih sudah sharing ya buat Pak Heri yang ada di Prabumulih. Sesimpel itu tapi sudah bisa membuat bahagia Pak Heri ya.
1: Iya.
0: Oke. Lagunya pengen lagu apa nih?
1: Merayu Tuhan aja. Ya merayu Tuhan aja.
0: Merayu Tuhan ya.
1: Ya.
0: Oke. Baik. Terima kasih Pak Heri.
1: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Pak Heri yang ada di Prabumulih ya. Ya pendengar, tanpa terasa kebersamaan Esi menemani Anda di Indonesia banget. Untuk kesempatan siang hari ini akan segera berakhir ya. Pastinya tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Karena informasi dan inspirasi di Palembang sore ini nanti juga akan bersama Esi. Pastinya tetap terus bersama kami.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Ya, kami terus bersama Anda pendengar dalam rangkaian Palembang sore ini di program Green Radio untuk kesempatan sore hari ini ya. Kami akan hadirkan informasinya untuk Anda mengenai cara sederhana mengurangi sampah plastik dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, sampah plastik ini menjadi salah satu permasalahan lingkungan terbesar di dunia karena sulit terurai secara alami dalam waktu singkat. Penggunaan plastik sekali pakai yang terus meningkat menyebabkan pencemaran tanah, sungai, dan lautan semakin mengkhawatirkan setiap tahunnya. Salah satu cara paling efektif untuk mengurangi sampah

Palembang dan sekitarnya. Untuk hari ini, di hari Sabtu 13 Juni 2026 akan tiba pada pukul 15.28 menit nanti. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM.

Bekerja bukan sekedar mencari nafkah. Bekerja adalah bagian dari ibadah, asalkan dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangan sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Islam memuliakan orang yang bekerja keras, bahkan para nabi pun bekerja. Nabi Daud membuat baju besi, Nabi Musa menggembala kambing, dan Rasulullah sendiri berdagang sejak muda. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai kemandirian dan etos kerja. Bekerja juga merupakan salah satu cara untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan." Quran Surat Al-Muluk ayat 15. Namun penting untuk diingat, bekerja bukan hanya tentang materi. Saat kita bekerja dengan jujur, amanah, dan tidak curang, kita sedang menanam pahala. Bahkan senyum dan pelayanan terbaik yang kita berikan kepada orang lain bisa menjadi sedekah. Maka jangan pernah merasa rendah saat bekerja, entah itu petani, pedagang, guru, atau pekerja kantoran, selama halal dan bermanfaat. Pekerjaanmu adalah jalan mulia menuju ridho Allah. Niatkan bekerja sebagai ibadah, bangun lebih pagi, mulai dengan bismillah, dan niatkan untuk memberi manfaat. Insya Allah, kerja jadi berkah.

Pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar, telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menunaikan ibadah sholat asar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala dalam keridhoannya. Amin ya rabbal alamin.

Amal jariah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal formasi dan inspirasi. Dan tentunya kami masih hadir menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini melalui segmen Green Radio. Tadi sudah Esi sampaikan ya mengenai hal yang bisa kita lakukan, cara sederhananya untuk mengurangi sampah plastik dalam kehidupan sehari-hari, yakni dengan membawa tas belanja saat berbelanja kebutuhan harian. Kebiasaan ini mampu mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai yang biasanya langsung dibuang setelah digunakan. Selanjutnya pendengar, masyarakat ini juga dapat menggunakan botol minum dan tempat makan yang dapat dipakai berulang kali dalam aktivitas sehari-hari. Langkah tersebut membantu mengurangi limbah gelas plastik, sedotan, dan juga kemasan makanan yang sering mencemari lingkungan sekitar. Pendengar, mengurangi pembelian produk dengan kemasan plastik berlebihan ini merupakan tindakan penting untuk menekan jumlah sampah rumah tangga setiap hari. Banyak produsen kini mulai menyediakan alternatif kemasan ramah lingkungan yang lebih mudah didaur ulang dan aman bagi alam. Kegiatan memilah sampah organik dan anorganik di rumah ini juga sangat membantu proses pengelolaan limbah menjadi lebih efektif. Sampah plastik yang dipisahkan dengan baik akan lebih mudah didaur ulang menjadi barang baru yang bermanfaat bagi masyarakat.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Green Radio yang kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, pemerintah dan berbagai komunitas lingkungan terus mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap bahaya sampah plastik bagi kehidupan. Edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan ini perlu dilakukan sejak usia dini agar kebiasaan baik dapat terbentuk lebih kuat. Selain itu, penggunaan produk ramah lingkungan seperti sedotan stainless, tas kain, dan wadah kaca ini mulai banyak dianjurkan saat ini. Produk tersebut memiliki masa pakai lebih lama sehingga mampu mengurangi jumlah sampah plastik yang terus menumpuk setiap hari. Perusahaan juga memiliki peran besar dalam mengurangi pencemaran plastik melalui inovasi kemasan yang lebih berkelanjutan dan mudah didaur ulang. Kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku industri sangat diperlukan agar permasalahan sampah plastik dapat dikendalikan secara maksimal. Dengan menerapkan kebiasaan sederhana secara konsisten, jumlah sampah plastik dapat berkurang dan lingkungan menjadi lebih bersih serta sehat. Kepedulian bersama terhadap alam tentunya akan membantu menjaga kelestarian bumi bagi generasi sekarang maupun masa depan. Ya, mendengar. Demikian Green Radio untuk kesempatan hari ini ya, di hari Sabtu 13 Juni 2026. Terima kasih untuk minat dengar Anda, tentunya tetap terus bersama kami di 92,4 FM, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Karena beragam informasi juga hiburan lainnya masih akan terus saya hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Sosial atau platform digital, sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih terus hadir ya menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini bersama saya Esi. Pendengar Wali Kota Palembang, Ratu Dewa usai audiensi bersama Paski Palembang di rumah dinasnya mengapresiasi langkah progresif Paski yang mulai fokus pada literasi hukum para anggotanya. Menurutnya di era digital, kreativitas konten komedi diharapkan tidak menabrak rambu-rambu hukum yang dapat memicu kasus pidana maupun perdata. Nah, sebagai bentuk dukungan konkret, Pemko Palembang melalui Dinas Pariwisata akan melibatkan para seniman komedi yang telah tersertifikasi sadar hukum ke dalam berbagai agenda besar daerah. Para komedian lokal ini dijadwalkan mengisi ruang publik dan memeriahkan program kota mulai dari kegiatan Car Free Day atau CFD, Car Free Night, CFN, hingga perayaan hari jadi ke 1340 Kota Palembang. Melalui sinergi ini, Pemkot Palembang optimis mampu mendongkrak pariwisata kota lewat

0: Seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa.

Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Ya, pendengar ada You Too ya, With or Without You. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Palembang sore ini, membawa kita ke pukul 16:34 saat ini. Salam jumpa untuk Anda yang saat ini baru saja bergabung sama kami. Terima kasih tentunya, tak lupa kami ucapkan untuk Anda yang terus setia bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi hiburan juga masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Palembang sore ini bersama Esi. Baik pendengar, informasi selanjutnya ini mengenai pemerintah kota Palembang. Pada 2026 ini telah mengembangkan ruang terbuka hijau atau RTH hingga telah mencapai angka ideal sesuai ketentuan ya. Hal ini disampaikan Wali Kota Palembang Ratu Dewa bahwa ruang terbuka hijau di Palembang ini berada pada angka 36%, sudah di atas ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang mewajibkan proporsi RTH paling sedikit 30% dari total luas wilayah. Menurutnya pendengar, RTH ini akan terus dikembangkan seoptimal mungkin dengan memanfaatkan potensi lahan yang tersedia di wilayah 18 kecamatan ya. Pemanfaatan lahan yang bisa digunakan untuk RTH ini akan terus dilakukan seperti membuat taman bermain dan tempat berolahraga.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting gak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk biasa.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang. Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harungi persada bunda.

Kami terus bersama Anda pendengar masih dalam Rekan Palembang sore ini. Informasi lainnya ini mengenai PT Pertamina Patra Niaga memastikan distribusi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite ke seluruh jaringan SPBU di Indonesia berjalan normal. Hal ini sesuai penugasan pemerintah. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Robert MV Dumutubun, mengatakan perusahaan terus melakukan pemantauan secara real-time terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di seluruh wilayah. Hal ini untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Menurutnya, Pertamina Patra Niaga juga terus mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok energi melalui dukungan infrastruktur terminal BBM, fasilitas penyimpanan, lembaga penyalur, serta armada distribusi yang tersebar di berbagai daerah.

0: komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pernah beredar sebuah video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa program makan bergizi gratis atau MBG akan diberikan dua kali sehari kepada siswa sekolah mulai 1 Juni 2026. Unggahan tersebut menyebutkan bahwa program diberikan saat sarapan dan makan siang. Narasi itu kemudian menyebar luas dan menimbulkan persepsi bahwa terdapat perubahan besar dalam pola distribusi bantuan makanan di sekolah. Namun, informasi tersebut tidak disertai dengan pengumuman resmi dari pihak pemerintah. Faktanya, pendengar, dilansir dari komdigi.go.id, klaim tersebut adalah hoax. Tidak ditemukan informasi resmi dari pemerintah maupun Badan Gizi Nasional yang menyatakan MBG akan diberikan dua kali sehari mulai 1 Juni 2026. Pemerintah melalui Kepala BGN, Nani S. Deyang, menjelaskan bahwa saat ini pelaksanaan program MBG masih difokuskan pada efisiensi distribusi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memanfaatkan kantin sekolah sebagai alternatif dapur penyedia makanan. Kebijakan tersebut diterapkan terutama di wilayah dengan jumlah penerima manfaat yang relatif sedikit. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan program lebih efektif tanpa harus membangun dapur baru di semua lokasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi Tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan, peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti Lomba Baca Puisi Tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang. Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
1: Sanggar Sastra.
2: Ya pendengar, kami terus bersama Anda dalam menakan Palembang sore ini. Namun kebersamaan Esi menemani Anda akan segera berakhir. Tapi jangan khawatir pendengar, nanti akan ditemani rekan Pili dalam menakan Palembang sore ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Era digital yang bergerak tanpa batas. Investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar, otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifaqiyah.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya. Kualitas dunia milik umat seutuhnya.

Dalam kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi, kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Pendengar, berjumpa kembali dalam Lentera Hati di sore hari ini. Lentera Hati dengan satu kisah tentang Abu Hurairah dan setan pencuri zakat. Dikisahkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menugaskan Abu Hurairah menjaga harta zakat pada bulan Ramadan. Ternyata ada seseorang datang dan mengambil sebagian makanan. Lalu Abu Hurairah menangkapnya dan berkata kepadanya, "Sungguh, saya akan melaporkanmu kepada Rasulullah." Dan dia pun berkata, "Sungguh, saya orang yang membutuhkan. Saya mempunyai keluarga dan saya mempunyai kebutuhan yang mendesak." Kemudian Abu Hurairah melepasnya. Pagi harinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam?" Abu Hurairah pun menjawab, "Wahai Rasulullah, dia mengeluhkan kebutuhannya dan keluarganya. Maka saya kasihan padanya dan saya melepasnya." Kemudian Rasulullah bersabda, "Ingatlah, sesungguhnya dia berdusta kepadamu dan dia akan kembali lagi." Abu Hurairah yakin bahwa pencuri tersebut akan kembali lagi berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah mengintainya. Ternyata dia datang dan mengambil sebagian makanan. Lantas Abu Hurairah berkata kepadanya, "Sungguh, saya akan melaporkanmu kepada Rasulullah." Dia berkata, "Biarkanlah aku. Sungguh, saya orang yang membutuhkan. Saya mempunyai keluarga. Saya tidak akan mengulangi lagi." Abu Hurairah pun iba kepadanya, lantas melepasnya kembali. Di pagi hari Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawaran

0: nangu tadi malam? Abu Hurairah menjawab, wahai Rasulullah, dia mengeluhkan kebutuhannya dan keluarganya. Maka saya iba kepadanya dan saya melepasnya. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya dia berdusta kepadamu dan dia akan kembali lagi. Abu Hurairah pun mengintainya untuk kali ketiga. Ternyata dia datang dan mengambil sebagian makanan. Abu Hurairah kembali menangkapnya dan berkata, sungguh saya akan melaporkanmu kepada Rasulullah dan ini yang terakhir sebanyak 3 kali. Kamu telah mengatakan bahwa kamu tidak akan mengulangi lagi. Ternyata kamu mengulangi lagi. Lalu dia berkata, biarkanlah aku. Sungguh aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Pastilah Allah subhanahu wa ta'ala memberi manfaat kepadamu berkat kalimat-kalimat tersebut. Abu Hurairah bertanya, apa kalimat-kalimat tersebut? Dan dia berkata, apabila kamu telah terbaring di tempat tidur, bacalah ayat kursi. Niscaya engkau senantiasa mendapat perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setan tidak akan mendekatimu sampai pagi. Selanjutnya Abu Hurairah melepasnya kembali. Pagi harinya Rasulullah bertanya kembali kepada Abu Hurairah, apa yang telah dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Abu Hurairah menjawab, wahai Rasulullah, dia mengatakan bahwa dia akan mengajariku beberapa kalimat yang bermanfaat bagiku. Lantas saya melepasnya. Rasulullah pun bertanya, apa kalimat itu? Dan Abu Hurairah menjawab, dia berkata kepadaku, apabila kamu telah berbaring di tempat tidur, bacalah ayat kursi dari awal sampai akhir. Dia menambahkan, niscaya engkau senantiasa mendapat perlindungan dari Allah. Setan tidak akan mendekatimu sampai pagi. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah, sungguh dia berkata benar kepadamu, padahal dia pendusta. Tahukah kau siapa yang kau ajak bicara semenjak 3 hari yang lalu, wahai Abu Hurairah? Dan Abu Hurairah menjawab, tidak. Kemudian Rasulullah bersabda, dia adalah setan.
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Dengar, selanjutnya akan kita dengarkan bersama pengajian Surah Ibrahim dimulai dari ayat 35 sampai dengan 41 yang akan dibacakan oleh Qori Muhammad Mahruf Ahmad Davi. Dan di menit ke-03 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita juga akan dengarkan bersama kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami mewakili kepala LPPR RI Palembang dan juga semua keluarga besar LPPR RI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga senantiasa rangkaian amal ibadah kita di kesempatan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.

Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

dan mencintai keindahan. Dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

0: Nadia Rent. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi.
0: 92,4 FM.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, film Angkomi akan terus menemani aktivitas sore Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami informasikan juga untuk Anda pendengar, di menit ke 00 lepas dari pukul 19 nanti, kami juga akan mengajak Anda untuk menyimak warta berita dari Pro 3 Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
2: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
0: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
4: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
5: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Iqrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Iqrar kepada wartawan di Jakarta.
3: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagus Oka, menjelaskan tugas kementeriannya adalah mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
4: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
5: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600.000 tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG, yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
6: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
6: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara HG.
7: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI bersinisial HG dan juga ST.
8: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG, selaku anggota Komisi 11.

0: ke OJK. Duga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mita kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
2: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
3: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
2: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua, diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang benar.
3: Selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
4: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.877.
3: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, UMKM, maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pembelian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
5: Jadi bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
6: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK di

0: Lakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
1: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK dan insya Allah kami akan menuju ke sana. Dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini. Dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Pramuhanto.
0: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Pramuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilapan hakim.
2: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah, atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
0: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Pramuhanto diponis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
4: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
5: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
4: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau disetujui, alhamdulillah.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
6: Jika terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah, Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
5: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di Tanah Air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awal informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jamaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Amr bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Mendengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
9: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611, disusul

0: Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Salat Udara Ayan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima

0: mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
1: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang kelompoknya 389 ya. Jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter atau PPIH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
0: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Rifki juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jemaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Sewan, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kemelansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansah.
4: Biz de heyecanlı, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
5: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di Grup D. Dengan penampilan keenam berturut-turut di Piala Dunia, Australia belum pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar. Tim negeri kanguru itu harus berusaha menunjukkan performa terbaik mereka untuk merebut kemenangan di laga pertama. Akan tetapi, catatan laga pembuka kurang mengesankan dari tim berjuluk Socceres itu dengan 4 kekalahan dalam 4 edisi secara berturut-turut memaksa sang pelatih Tony Popovic untuk memutar kepala meracik strategi terbaik saat menghadapi Turki. Pada sesi jumpa pers setelah pertandingan, Tony mengatakan bahwa setiap pertandingan Piala Dunia itu penting terlepas dari siapapun lawannya. Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh. Tapi ini adalah Piala Dunia, kami siap, para pemain bersemangat dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan dan itulah targetnya. Sementara Turki bersiap memperpanjang

0: pertama kalinya. Ia menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
1: È una squadra molto equilibrata.
0: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan.

Karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat, mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga Grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat, siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI, terus mengudara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Hebat, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, segera kita ikuti bersama Mimbar Agama Katolik untuk edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026 bersama dengan Pembimas Katolik Leonardo Sutrisno SAG MSI yang akan membahas mengenai belas kasih yang menggerakkan pelayanan. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
0: Mimbar Agama Katolik.
2: Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya, Leonardo Sutrisno, bersama kerabat kerja yang bertugas pada malam ini, menyapa pendengar semua dalam Mimbar Agama Katolik. Marilah kita mengawali permenungan kita pada kesempatan ini dengan mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Yang Maha Kasih. Semoga Roh Kudus menerangi akal budi kita, agar sabda Tuhan yang kita dengarkan dapat berakar dalam hati dan menghasilkan buah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema permenungan kita pada malam hari ini adalah belas kasih yang menggerakkan pelayanan. Tema ini diambil dari bacaan Injil pada malam hari ini, yaitu Injil Matius bab 9 ayat 36 sampai dengan bab 10 ayat 8. Marilah kita terlebih dahulu mendengarkan sabda Tuhan. Pada suatu ketika, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kemudian Yesus mengutus mereka sambil berkata, pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, pendengar RRI Persatu Palembang yang dicintai Tuhan. Injil malam hari ini yang baru kita dengar memperlihatkan kepada kita hati Yesus yang penuh kasih. Sebelum Yesus mengutus para muridnya untuk melayani, Injil mencatat satu hal yang sangat penting. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Sekali lagi, Injil mencatat satu hal yang sangat penting sebelum Yesus mengutus para muridnya untuk melayani. Kata-kata, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, kalimat ini menjadi kunci untuk memahami seluruh karya pelayanan Kristus. Pelayanan Yesus tidak lahir dari keinginan untuk terkenal. Pelayanan Yesus bukanlah usaha mencari kekuasaan, usaha untuk mencari popularitas. Pelayanan Yesus juga bukan sekadar menjalankan kewajiban agama. Pelayanan Yesus lahir dari hati yang penuh belas kasihan. Yesus melihat penderitaan manusia. Yesus melihat orang-orang yang kehilangan arah.

Karena itulah hati Yesus tergerak. Belas kasih menjadi sumber dari seluruh tindakan Yesus. Saudara-saudari terkasih, pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan, dari tema yang kita angkat dan berdasarkan bacaan Injil yang kita dengar pada malam hari ini, poin apa saja yang bisa kita renungkan? Pertama, poin pertama, Yesus melihat dengan mata belas kasih. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, banyak orang melihat tetapi tidak sungguh memperhatikan. Sekali lagi, banyak orang melihat tetapi tidak sungguh memperhatikan. Kita setiap hari melihat berita tentang kemiskinan, bencana alam, korban kecelakaan, anak-anak terlantar, orang tua yang kesepian, atau mereka yang berjuang menghadapi kesulitan hidup. Namun tidak semua orang yang melihat akan tergerak. Ada orang yang melihat penderitaan sesama lalu berkata, "Itu bukan urusan saya." Ada yang berkata, "Itu tanggung jawab pemerintah." Ada pula yang merasa tidak peduli karena menganggap masalah orang lain tidak berkaitan dengan dirinya. Yesus berbeda, saudara-saudari. Ketika melihat orang banyak yang lelah dan terlantar, Ia tidak menutup mata. Yesus tidak berpaling. Yesus tidak bersikap acuh tak acuh. Hati Yesus tersentuh. Belas kasih berarti kemampuan untuk merasakan penderitaan orang lain sebagai penderitaan kita sendiri. Sekali lagi, belas kasih berarti kemampuan untuk merasakan penderitaan orang lain sebagai penderitaan kita sendiri. Dalam bahasa Latin, kata belas kasih berasal dari compassio, yang berarti ikut menderita bersama. Inilah yang dilakukan Yesus. Yesus masuk ke dalam penderitaan manusia. Yesus hadir di tengah mereka. Yesus berjalan bersama mereka. Yesus menyembuhkan mereka, menghibur mereka, memberi harapan kepada mereka. Itulah poin pertama yang kita renungkan. Yesus melihat dengan mata belas kasih. Lalu poin kedua yang kita renungkan adalah dunia saat ini membutuhkan belas kasih. Saudara-saudari pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan, jika kita melihat keadaan dunia kita saat ini, kita menyadari bahwa kebutuhan terbesar manusia bukan hanya teknologi atau kemajuan ekonomi. Manusia membutuhkan kasih. Kita hidup di zaman yang maju secara teknologi, tetapi seringkali miskin perhatian. Banyak orang merasa kesepian meskipun memiliki ribuan teman di media sosial. Banyak keluarga hidup serumah tetapi jarang berbicara dari hati ke hati. Banyak anak kehilangan perhatian orang tua karena kesibukan pekerjaan. Banyak lansia merasa terlupakan. Banyak orang mengalami tekanan hidup dan kehilangan semangat. Di tengah situasi seperti ini, Tuhan memanggil kita menjadi pembawa belas kasih. Kita dipanggil untuk menghadirkan wajah Allah yang penuh cinta kepada sesama.

Kadang-kadang yang dibutuhkan seseorang bukan uang, bukan pula nasihat panjang, melainkan kehadiran yang tulus, sebuah sapaan, sebuah senyuman, sebuah perhatian, sebuah telinga yang mau mendengarkan. Belas kasih seringkali dimulai dari hal-hal sederhana. Lalu permenungan kita yang ketiga adalah belas kasih menggerakkan pelayanan. Saudara-saudari, setelah hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, ia melakukan sesuatu. Yesus mengutus para murid. Artinya apa? Artinya belas kasih tidak berhenti pada perasaan. Belas kasih harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Sekali lagi, belas kasih tidak berhenti pada perasaan, tetapi belas kasih harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Ada banyak orang merasa iba melihat penderitaan sesama, tetapi berhenti pada rasa iba itu saja. Mereka tidak melakukan apa-apa. Belas kasih Kristiani berbeda. Belas kasih selalu melahirkan pelayanan. Ketika melihat orang lapar, kita membantu memberi makan. Ketika melihat orang sakit, kita mengunjungi dan mendoakannya. Ketika melihat anak yang kesulitan belajar, kita membantu membimbingnya. Ketika melihat tetangga yang mengalami kesulitan, kita hadir memberikan dukungan. Pelayanan bukan hanya tugas pastor, biarawan, atau biarawati. Pelayanan adalah panggilan setiap orang beriman. Sekali lagi, pelayanan bukan hanya tugas pastor, biarawan, atau biarawati, tetapi pelayanan adalah panggilan setiap orang beriman. Setiap orang yang telah dibaptis dipanggil menjadi pelayan kasih. Kemudian, poin keempat permenungan kita adalah tuayan banyak, pekerja sedikit. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, Yesus berkata, tuayan memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Sabda ini tetap relevan sampai sekarang. Masih banyak orang yang membutuhkan perhatian kita. Masih banyak orang yang membutuhkan pendampingan iman. Masih banyak anak muda yang kehilangan arah hidup. Masih banyak keluarga yang mengalami krisis. Masih banyak orang yang belum mengenal kasih Allah. Tetapi seringkali jumlah orang yang bersedia melayani sangatlah sedikit. Banyak yang ingin dilayani, sedikit yang mau melayani. Banyak yang ingin diperhatikan, sedikit yang mau memperhatikan. Banyak yang ingin menerima, sedikit yang mau memberi. Karena itu Yesus meminta kepada para murid berdoa agar Tuhan mengirimkan pekerja-pekerja bagi tuayannya. Doa ini tetap penting hingga saat ini. Kita perlu mendoakan panggilan imam, biarawan, dan biarawati. Namun kita juga perlu berdoa agar semakin banyak umat berani terlibat dalam pelayanan gereja dan masyarakat. Lalu permenungan kita yang kelima, setiap orang dipanggil menjadi misionaris kasih. Saudara-saudari pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan, dalam Injil Yesus mengutus ke-12 rasul. Pengutusan ini tidak hanya berlaku bagi mereka.
Melalui baptisan kita semua juga menerima tugas perutusan itu. Kita dipanggil menjadi saksi Kristus dimanapun berada, di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di lingkungan masyarakat. Menjadi misionaris tidak selalu berarti pergi ke daerah terpencil, terdepan, terluar, terdalam. Menjadi misionaris berarti menghadirkan kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari. Seorang ibu yang mendidik anak dengan penuh kasih adalah misionaris. Seorang guru yang mengajar dengan hati adalah misionaris. Seorang dokter yang melayani pasien dengan tulus adalah misionaris. Seorang pegawai yang bekerja dengan jujur, dengan integritas adalah misionaris. Seorang pelajar yang membawa suasana damai di sekolah adalah misionaris. Melalui tindakan sederhana, kita dapat menjadi alat Tuhan. Dan permenungan kita yang keenam, poin kita adalah memberi dengan cuma-cuma. Saudara-saudari terkasih, Yesus berkata, "Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Segala sesuatu yang kita miliki sesungguhnya adalah anugerah Tuhan. Hidup kita adalah anugerah. Kesehatan adalah anugerah. Keluarga, iman adalah anugerah. Karena itu kita dipanggil untuk berbagi. Dunia sering mengajarkan prinsip untung rugi. Namun kerajaan Allah dibangun atas prinsip kasih. Kasih sejati tidak menghitung-hitung. Kasih sejati memberi tanpa syarat. Kasih sejati melayani tanpa pamrih. Semakin kita memberi, semakin kita mengalami sukacita sejati. Karena dalam memberi, kita meneladan Kristus sendiri. Lalu poin permenungan kita yang ketujuh adalah menjadi gereja yang berbelas kasih. Saudara-saudari pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan dan saya kasihi, Paus Fransiskus, Bapa Suci Paus Fransiskus, sering mengingatkan bahwa gereja harus menjadi rumah belas kasih. Sekali lagi, Bapa Suci Paus Fransiskus sering mengingatkan bahwa gereja harus menjadi rumah belas kasih. Gereja tidak boleh menjadi tempat yang menghakimi. Gereja harus menjadi tempat yang menyembuhkan. Setiap umat dipanggil untuk membangun komunitas yang ramah, terbuka, dan penuh kasih. Ketika orang datang ke gereja, mereka harus merasakan kehangatan Kristus. Ketika orang mengalami kegagalan, mereka menemukan penghiburan. Ketika orang berdosa bertobat, mereka menemukan pengampunan. Ketika orang terluka datang, mereka menemukan penyembuhan. Inilah wajah gereja yang diinginkan Kristus. Gereja yang melayani karena belas kasih. Saudara-saudari terkasih pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan dan saya kasihi. Akhirnya melalui Injil Matius bab 9 ayat 36 sampai bab 10 ayat 8 yang pada malam hari ini kita dengarkan, kita belajar.

0: menjadi misionaris kasih di tengah dunia. Semoga kita tidak menjadi orang yang hanya melihat penderitaan sesama, tetapi menjadi pribadi yang tergerak untuk bertindak. Semoga hati kita semakin menyerupai hati Yesus yang penuh belas kasih. Dan semoga melalui hidup kita, semakin banyak orang mengalami kasih dan kehadiran Allah. Akhirnya, marilah kita bersama mengakhiri mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengar dan kami renungkan pada malam hari ini. Ajarlah kami, ya Tuhan, untuk memiliki hati yang penuh kasih seperti putramu, Yesus Kristus. Bukalah mata kami agar mampu melihat kebutuhan sesama. Gerakkanlah hati kami untuk melayani dengan tulus dan tanpa pamrih. Jadikanlah kami pembawa damai, penghiburan, dan harapan bagi mereka yang sedang menderita. Berkatilah keluarga-keluarga kami, gereja kami, bangsa Indonesia, serta seluruh pendengar RRI Persatu Palembang dimanapun mereka berada. Semoga kami senantiasa setia menjadi saksi kasih-Mu di tengah dunia. Kami mohon kepada-Mu semua ini, ya Tuhan, melalui Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pendengar RRI Persatu Palembang yang dicintai Tuhan, demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat melanjutkan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Damai Kristus selalu menyertai kita semua. Amin.
1: Baik pendengar, baru saja tadi kita ikuti bersama mimbar agama Katolik bersama dengan Leonardo Sutrisno SAG MSI selaku pembimas Katolik dengan topik belas kasih yang menggerakkan pelayanan. Pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda di rangkaian Palembang malam ini nanti juga Pilima Komi akan terus membersamai Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mimbar Agama Katolik.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
3: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
4: Jika Jakarta identik dengan Tugu Monas, maka Palembang identik dengan Jembatan Ampera sebagai ikon kota. Jembatan yang menghubungkan wilayah seberang Ilir dan seberang Ulu ini merupakan simbol kota yang menjadi kebanggaan masyarakat Kota Palembang. Jadi, tak heran jika lokasi ini menjadi pusat fenomena alam langka gerhana matahari total pada 9 Maret 2016. Sebagai ikon Kota Palembang, Jembatan Ampera terus mengalami perubahan dan peremajaan. Dikala malam, dihiasi lampu-lampu sehingga nampak indah dan eksotis. Banyak yang berpendapat menyaksikan Jembatan Ampera dikala malam hari sama dengan seperti menyaksikan eksotika Venesia di Italia. Melancong ke Palembang belum lengkap rasanya jika tidak menyaksikan keindahan Jembatan Ampera di malam hari.

Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 9

kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

Sepenggal kisah mengingatkan betapa pentingnya keseimbangan alam untuk kelangsungan hidup manusia. Inilah persembahan Radio Republik Indonesia Wamena, drama radio Jembatan Cinta.

Hujan selalu mengingatkan saya dengan seseorang. Dia begitu cantik, cantik paras dan hatinya. Dialah yang mengajarkan saya banyak hal. Jangankan hal-hal besar, hal kecil sekalipun macam tak pernah lewat dari depu pandangan mata. Ini sapu kisah, perjalanan panjang yang saya alami, mengajarkan tentang cinta, tentang bagaimana saya harus memandang cinta, tentang merelakan, tentang seseorang, namun lebih

0: langsung pulang kah?
1: Iya, Tolan. Kan kamu tahu, toh, setiap sore kakak harus apa. Seperti biasa, toh, kan saya harus jemput mama lagi di pasar.
0: Iya, tidak bisa lagi gabung dengan kita. Ikut dong sekali-kali sudah kah? Hari ini saja. Kan ini hari penting buat adikmu yang paling cantik ini, kakakku yang baik hati.
1: Bisa saja adikku yang satu ini. Ayo pulang sudah.
0: Ayo, kak. Iya, tapi Lani sudah dijemput.
1: Iya, sudah ayan mau kete tuh. Sukses ya.
0: Orang mau kete masa sukses? Yang lain begitu kah? Cepat nikah kah? Atau apa begitu?
1: Sudah. Doni sutunggu di depan itu. Kesana sudah.
2: Siap kakak bos.
1: Dadah.
3: Dek, itu.
2: Apa lagi kak?
3: Kuku bekas botol minuman. Buang di tempat sampah .
2: Iyo kakakku yang cerewet.
4: Akhirnya, su sampai juga di Lembah Balim. Yang orang-orang bilang kalau ke Wabena belum ke Papua. Dingin sampai, padahal su jam 9.
5: Don, halo.
6: Ya, halo Martin.
5: Selamat pagi, Don.
6: Pagi juga.
5: Aduh, saya baru sampai nih. Pesawat baru tiba juga ini. Kamu su tunggu depan kah?
6: Sudah nih.
5: Oh iya, sudah. Saya juga baru selesai ambil bagasi nih. Kamu pakai apa?
6: Ada tunggu dengan mobil merah di depan.
5: Mobil apa?
6: Warna merah.
5: Oh, warna merah?
6: Itu sudah.
5: Oh iya, sudah. Oke, sudah.
7: Martin, dingin kah?
5: Iya, ini Don. Wamena pun dingin saja. Kalau susi yang nih. Iya. Tolong langsung ke tempat proyek saja, kak. Saya mau cek saja di sana dulu ini. Sudah sejauh mana itu proyek jembatan?
7: Iya, Martin. Saya siap antar kau kemana saja yang kau mau. Kalau kau mau cari jodoh sekarang juga, saya siap antar.
5: Kau ini bisa saja. Minta-minta sutunangan nih.

0: Ingat deh, kakak kupesan. Jangan berenang terlalu ke tengah, eh. Awas! Arus sungai ada deras itu. Oh, sakit! Siapa yang buang botol sembarangan, eh? Pasti kakak laki-laki ini sudah. Siapa lagi coba, terada orang lain di sini. Permisi, kakak. Ini kakak pusampah botol yang tadi kakak lempar sembarangan, toh.
1: Oh, iya. Kenapa memangnya? Ada masalah, kak?
0: Jelas ada, kakak. Masalah yang pertama itu, kakak lempar botol plastik ini sembarangan. Terus yang kedua, kakak lempar pas kena sapu kepala. Masih mau mengaku telah bersalah dan berdosa, kak?
1: Terus Nona mau apa? Mau minta apa? Minta sabar denda? Ini sabar denda ini.
0: Oh, tidak. Terima kasih, kakak. Saya cuma minta, mulai sekarang, kakak jangan buang sampah sembarangan, eh. Apalagi seperti tadi di sungai. Sungai untuk kita yang di Lemba ini penting, kakak. Banyak peran untuk kehidupan sehari-hari. Apalagi kita yang tinggal di pinggir sungai ini.
1: Kenapa Nona Manis ini malah cantik, eh? Pas dia marah-marah begini. Saya baru dapat ada perempuan seperduli ini dengan dia lingkungan sekitar.
0: Kakak. Halo, kakak. Kakak, eh. Pimbel amun lagi kakak ini. Kakak dengar saya bicara kah tidak?
1: Iya.
0: Sudah. Ini kakak pu sampah tadi. Kakak bawa pulang, buang di tempat sampah ya. Jangan buang sampah sembarangan lagi. Jo, Erin, ayo pulang. Sumau gelap nih. Nanti mama cari kita.
2: Nona, tunggu dulu. Nona.

0: Woi, Pak Bos, kok melamun apa, Kak?
1: Ai, kok ini bikin kaget saya saja.
0: Habis pagi-pagi Pak Bos melamun nih, ada apa, Kak, gerangan?
1: Ah, kok ini. Jadi, 2 hari yang lalu nih, saya ketemu perempuan di bawah jembatan ini. Terus saya su cari-cari di sekitar rumah-rumah sini tapi, terketemu-ketemu juga ini.
0: Memangnya kenapa, Pak Bos? Pak Bos ada masalah dengan dia, Kak?
1: Ah, tidak juga. Saya cuma ingin tahu saja, sebenarnya itu dia siapa, terus namanya siapa, ya siapa tahu bisa jadi teman toh.
0: Ah, stop, bos bercara-cara begini nih, saya sudah bisa tebak, pasti bos jatuh cinta toh, mengaku saja.
1: Don, itu tuh, itu perempuan yang hari itu tuh.
0: Mana?
1: Itu.
0: Mana?
1: Itu tuh Don.
0: Yang mana?
1: Itu.
0: Ah, yang mana?
1: Itu ah, saya kejar dulu ya.
2: Pagi, Nona. Pagi.
3: Pagi juga, Kakak. Ih, dari mana tahu sop nama?
2: Oh, jadi kau bernama Nona. Kenalkan, saya Martin. Saya baru 3 bulan di sini untuk mengawasi proyek jembatan ini nih. Jadi, betul kau bernama Nona?
3: Iyo, sop nama Nona. Saya juga tahu, Kak, kalau Kakak kerja di sini, sering lihat jadi.
2: Oh, jadi kau sering perhatikan saya nih?
3: Kakak biasa saja. Ya, saya sering ingat kakak saja. Sejak kakak lempar sampah sembarangan waktu itu tuh.
2: Jadi malu. Sekarang saya sudah buang sampah sembarang lagi. Terus, saya selalu bawa ini nih, kemana-mana.
3: Apa? Botol minum, Kak?
2: Iya toh. Biar tak perlu lagi beli minuman botol dan bikin sampah plastik toh. Nanti malam kamu ada cara atau tidak?
3: Memangnya kenapa, Kakak?

0: Nona, kenapa?
1: Itu bapak di depan.
2: Bapak, Nona, kamu keluar. Keluar cepat. Atau saya bikin kacau di sini. Cepat, keluar.
0: Hei, kenapa ini? Pagi-pagi kamu bikin ribut.
2: Ah, kau diam. Saya hanya mau bilang mulai besok, kau tidak usah lagi ambil pasir di sapu tempat
0: dulu,
2: ini.
0: Sabar dulu. Ini masalahnya ada apa, eh?
2: Tidak.
0: Itu sapu tempat. Kenapa kau larang-larang? Aturan dulu dengan keluarga kan sudah sepakat toh. Subagi, nanti kalau kau mau ambil pasir, kau ambil dekat bapak pembagian. Kan sudah jelas. Apalagi yang
2: tidak bisa. Pokoknya tidak bisa. Kalau kau sampai tetap ambil, kau lihat saja sudah, eh. Saya super ingatkan kau mulai hari ini. Besok-besok, kalau saya masih lihat kau dengan kau anak-anak buah ambil di satu tempat, kau tidak akan bahagia. Kau lihat saja.

0: Jadi begitu ceritanya kakak. Syukur saja kalau sekarang sapu bapak dengan mama tuh jadi lebih konsentrasi ke dompo, kebun hipere dan sayur-sayur. Ya, meski mungkin tidak seberapa hasilnya, tapi tong satu keluarga bahagia, kakak.
1: Terus, kopo om itu?
0: Sapu om sekarang tuh, dia ambil alih semua. Mulai dari galian pasir, dekat kakak pun tempat proyek jembatan itu. Tapi, bagi saya tuh, terjadi masalah, kakak. Saya lebih senang lihat bapak dan mama sekarang kerja kebun. Lagi pula kakak bisa lihat sendiri toh, orang gali-gali pasir sebanyak di pinggiran sungai ini. Apalagi alat-alat berat di mana-mana.
1: Iya juga.
0: Terus kakak tahu, akibatnya toh yang dapat. Kalau tidak salah, tahun 2014 itu jalan penghubung antara distrik saja terputus. Coba kakak bayangkan, itu jalan satu-satunya orang lewat setiap hari untuk pergi ke pasar, pergi ke kota, ke sekolah. Tapi putus gara-gara gali pasir. Sekarang ini sudah tidak terkontrol lagi.
1: Jalan sampai putus? Wah, bahaya juga.
0: Aduh, itu lagi kakak. Banyak cara yang susah dengan sapu teman-teman yang kita coba buat dalam 2 tahun ini. Mulai dari buat kampanye-kampanye longsor di dekat sungai, di radio. Sucoba tapi, ya begitu sudah. Masyarakat masih susah untuk beralih lagi kakak.
1: Ya, mau bagaimana lagi? Pasti dilema toh. Tapi kalau masyarakat tinggalkan galian-galian pasir ini, mereka mau kerja apa? Tapi kalau tidak ya, akibatnya juga serius toh. Seperti yang Nona bilang tadi, longsor sampai bikin jalan putus-putus toh.
0: Itu sudah kakak, banyak yang ingin saya dengan sapu teman-teman buat untuk kota ini. Meskipun sekarang mungkin belum kelihatan dampaknya, tapi saya percaya yang kita lakukan seperti kegiatan bersih-bersih kota, ajar anak-anak di kampung untuk cinta lingkungan setiap minggunya, pasti suatu saat akan ada hasilnya.
1: Ternyata saya tidak salah pilih perempuan. Perempuan yang sekarang ada di depan saya ini memang lain daripada yang lainnya. Dia terpedulikan dirinya sendiri. Orang lain sampai lingkungannya yang ada di sekitarnya pun dia juga perhatikan. Memang perempuan ini andalan sampai.
0: Kakak Martin.
1: Iya Nona. Kenapa?
0: Saya sudah cerita sampai mulut babu saya ini. Tapi kakak malah melamun.

0: diantar sama laki-laki. Kok kasih kenal dulu kah?
1: Ah, bapak ini diam-diam tapi ternyata bapak perhatian juga eh.
0: Iyo tuh, bapak kan sayang kok. Kok deng, kok pu adik-adik tuh biar begini-begini, itu bapak juga pu anak-anak. Bapak sayang.
1: Ai, bapak kok memang andalan sudah. Terbaik pokoknya.
0: Iyo, tapi bicara-bicara, kapan kau mau kasih kenal? Lebih cepat kan lebih baik loh.
1: Nanti baru bapak kenal sudah.

0: Halo, selamat malam cantik. Belum tidur kah? Ada apa ini? Tumben, malam-malam telpon.
1: Satu-satu kak, semalam juga kakak ini. Begini kakak, besok atau dalam waktu dekat ini, kakak ada acara kah? Tidak?
0: Besok kakak ada mau ketemu dengan rekan. Terus kalau lusa, ada acara juga tapi.
1: Tapi kenapa kakak?
0: Tapi tipu toh.
1: Kakak ini, saya lagi serius ini kakak. Jadi ada acara kah tidak dalam waktu dekat ini kakak?
0: Iyo, kakak bercanda saja mu. Buat nona cantik apa sih yang terbisa? Kakak pasti sempatkan.
1: Jadi begini kakak, tadi siang, saya bapak bilang kalau bapak ingin ketemu dengan kakak, bapak ingin lebih kenal lagi dengan kakak. Bagaimana? Kira-kira bisa kah? Tidak kakak?
0: Oh itu, siap komandan, perintah siap dilaksanakan.
1: Kakak, saya serius ini.
0: Iya nona manis, yang paling cantik sudah, terarembok sudah. Kakak juga sudah lama ingin ketemu dengan nona pu bapak, tapi waktu saja yang belum pas begitu. Nah, kebetulan ini kan nona pu bapak seminta toh, jadi kakak santai-santai saja.
1: Syukurlah kalau begitu. Saya pikir kakak kan tolak saya punya tawaran.
0: Tidak toh nona manis, kita dua kan sudah sepakat toh, kalau apa yang kita jalani sekarang ini bukan main-main lagi toh. Kakak sudah tahu nona dari lama. Begitu juga sebaliknya toh.
2: Astaga, suara apa itu?
3: Halo, nona manis. Halo.
2: Kakak, sebentar dulu ya. Jangan tutup teleponnya kakak. Ada suara seperti batu yang jatuh di luar kakak.
4: Mama, nona, John, Erin. Kemudian cepat keluar, lari.
5: Tuhan tolong, Bapak tolong.
3: Nona, halo, Nona.
6: Sejak malam itu, duniaku runtuh. Seperti kampung yang habis terseret batu dan tanah lumpur. Jembatan yang kami lalui setiap hari begitu mengingatkan saya kepadanya. Wanita baik yang selalu peduli dengan sekitarnya, keluarganya, teman-temannya. Sampah jugalah yang telah mempertemukan saya dengannya. Kini akan saya tularkan cintanya yang begitu berarti kepada semua orang. Nona manisku, tenanglah.

Produksi Radio Republik Indonesia Wamena. Karya Fajar Rahman. Sutradara Ayakan. Ilustrasi musik Meki Valen. Teknik dan montase Arthur Gerald.

0: Bintang malam ini. Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-30 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, rangkaian Palembang malam ini sudah kita awali kebersamaan kita dengan Sandiwara Radio dari RRI Wamena dengan judul Jembatan Cinta. Selanjutnya akan kami lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam rangkaian Palembang malam ini. Akan kita awali dengan musik-musik pilihan dan juga informasi terupdate untuk Anda. Dan di menit ke-00 lepas dari pukul 21 nanti kami juga akan mengajak Anda untuk mendengarkan Pas Jam Pro 1. Dilanjutkan dengan Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Sebelum kami akhiri, kami juga akan menghadirkan untuk Anda renungan malam yang bisa untuk kita dengarkan bersama. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tak akan melupakanmu Raja, sama halnya dengan Billy Magomi yang tidak akan melupakan para pendengar. Pendengar, tentunya di kesempatan malam hari ini masih akan kami update informasi Anda terkait biaya operasional melonjak, pengusaha penyeberangan minta tarif disesuaikan. Waduh, kenapa nih? Informasinya kami lansir langsung dari rri.co.id pendengar. Industri angkutan sungai, danau, dan juga penyeberangan nasional menghadapi tekanan berat akibat kombinasi pelemahan nilai tukar rupiah dan juga tingginya harga minyak dunia. Jadi kondisi ini tersebut juga membuat biaya operasional kapal terus meningkat. Sementara tarif penyeberangan belum mengalami penyesuaian. Tapi Ketua DPC Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan juga Penyeberangan Lintas Tanjung Api-Api, Tanjung Kalian, Edos Sari Waskito menilai situasi saat ini pendengar semakin mengkhawatirkan.

bagi keberlangsungan usaha operator kapal terkhususnya ya. Jadi berdasarkan kurs transaksi Bank Indonesia pada Jumat kemarin 12 Juni 2026 nilai tukar rupiah berada di level 18.000 per dolar. Pada saat yang sama juga harga minyak mentah dunia masih bertahan di kisaran 94 US dollar per barel. Jadi menurut Edo sendiri dua faktor tersebut juga berdampak langsung terhadap komponen biaya operasional yang semakin besar masih bergantung pada mata uang asing. Pendengar, data yang dihimpun dari Kapasdap sendiri bersama dengan Ikatan Perusahaan Industri Galangan Kapal dan juga Lepas Pantai Indonesia menunjukkan lonjakan biaya yang cukup signifikan ini dalam beberapa tahun terakhir. Jadi harga oli dan juga pelumas meningkat hingga 60%. Suku cadang kapal naik antara 30 hingga 40%. Sementara biaya pengedokan atau docking mengalami kenaikan sekitar 20%. Karena di sisi lain juga pendapatan operator kapal dinilai tidak mengalami perubahan, berarti karena tarif penyeberangan masih menggunakan acuan perhitungan harga pokok produksi yang disusun pada 2019 lalu. Jadi Edos juga mengungkapkan pendengar, saat perhitungan tarif dilakukan pada 2019 lalu bersama dengan Kementerian Perhubungan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan juga ASDP dan juga pendengar perusahaan asuransi. Jadi tarif ini diberlakukan kala itu sebenarnya sudah berada 31,8% di bawah biaya real operasional. Jadi kondisi tersebut juga dinilai semakin melebar seiring melonjaknya berbagai komponen biaya. Ia juga menegaskan, pendengar, persoalan tarif bukan hanya semata menyangkut keuntungan perusahaan, tetapi juga berkaitan langsung dengan kemampuan operator memenuhi standar keselamatan dan juga pelayanan kepada para penumpang. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, setiap operator wajib menjamin keselamatan, keamanan, dan juga kenyamanan pengguna jasa. Namun menurut Kapasdap sendiri, kewajiban tersebut membutuhkan dukungan biaya yang memadai. Jadi Kapasdap meminta pemerintah tentunya segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi industri penyeberangan nasional saat ini. Penyesuaian tarif dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan layanan transportasi penyeberangan yang selama ini berperan sebagai urat nadi logistik dan juga mobilitas masyarakat di berbagai wilayah Kepulauan Indonesia. Tanpa langkah konkret tersebut dari pemerintah, pelaku usaha sangat khawatir tekanan biaya terus meningkat akan menggerus kemampuan operator dalam menjalankan armada secara aman dan juga berkelanjutan. Dalam jangka panjang, tentunya kondisi tersebut dikhawatirkan nantinya dapat mengancam keberlangsungan industri penyeberangan nasional sekaligus berdampak pada distribusi logistik dan keselamatan pengguna jasa juga.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Pas jam perusahaan.
0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1. Bersama saya Pili Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, Bupati Empat Lawang Jonci Muhammad menegaskan komitmen mewujudkan pemerintah bersih dan bebas KKN. Ia melarang jual beli proyek, jual beli jabatan maksud kami, pungli, gratifikasi dan juga penyalahgunaan wewenang maksud kami. Jonci juga meminta pejabat dan juga ASN bekerja dengan profesional, berintegritas serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Pelanggaran yang terbukti akan dikenai sanksi administratif dan juga pemberhentian hingga proses hukum. Ia mengajak masyarakat aktif mengawasi dan juga melaporkan indikasi KKN atau penyimpangan pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Empat Lawang sendiri berkomitmen untuk menindaklanjuti laporan secara objektif demi pelayanan dan juga pembangunan daerah. Selanjutnya pendengar, Polres Banyuasin menggelar pelatihan kehumasan dan juga jurnalistik bagi 80 personel Polres serta Polsek Jajaran. Kapolres AKBP Risnan Aldino menegaskan humas berperan penting menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ia juga berharap pelatihan tersebut meningkatkan kemampuan personel menyajikan informasi cepat, tepat, dan terpercaya. Menurutnya, pemberitaan profesional dan juga akurat dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri. Narasumber Asnaini Kamsin membekali peserta teknik penulisan berita, verifikasi informasi, dan juga etika jurnalistik. Peserta yang mempraktikkan penyusunan konten serta siaran pers untuk berbagai platform digital. Sekian Fast Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-792-79090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Serta ikuti sosial media terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Pili Makomi, selamat malam dan sampai jumpa kembali.
1: Pas Jam Perusahaan.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.

0: dekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: 92,41 RRI Palembang.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di menit ke-13. Lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat, segera kami hadirkan Ruang Rindu untuk Anda, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan saja line interaktif akan kami buka untuk Anda di line telepon di 0711369977, atau pendengar juga bisa meninggalkan pesan WhatsApp di 0821792790. Seperti biasa pendengar boleh

0: Silakan saja untuk report aktivitas, berkirim salam atau request lagu favorit di kesempatan malam hari ini. Mengenang lagu-lagu yang dulunya pernah hype, pernah legend dan juga masih enak untuk didengar untuk malam hari ini. Untuk kita sama-sama bernostalgia bersama. Lanjut pendengar, kami akan angkat telepon Anda di 0711369977. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam. Oke, selamat malam, Ruang Rindu. Sip. Oke, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, dengan siapa di mana?
1: Dengan Erdian, Bang, di Martapura.
0: Dengan Bang Dian?
1: Erdian.
0: Oh, Erdian di Martapura. Oke, apa kabar Bang Erdian?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa nih hari ini?
1: Ya, sibuk lagi kering nih Bang, air.
0: Oh, lagi kemarau di sana ya?
1: Kemarau Bang.
0: Waduh, agak sedikit hemat-hemat ya berarti ya untuk masalah air. Oke, mudah-mudahan cepat teratasi dan juga cepat berlalu. Amin.
1: Iya Bang.
0: Bang Erdian mau dengar lagu apa malam ini di Ruang Rindu?
1: Lagunya Elemen Bang.
0: Elemen yang mana tuh?
1: Rahasia Hati.
0: Rahasia Hati. Emang di hatinya ada apa Bang?
1: Hatinya.
0: Rahasia Hati ya?
1: Iya.
0: Oke, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
1: Lagunya buat ada kemarin ada Mbak Esi ya Bang. Ada Mbak Eli, ada Mbak Yuni juga.
0: Oke.
1: Okay.
0: Mbak Iwai.
1: Terus ada Om Ana juga. Ada Bang Robi, Bang Andra.
0: Bang Robi, Bang Andra.
1: Terus buat semua para pendengar aja Bang.
0: Oke. Okay.
1: Buat Bang dirinya semangat selalu.
0: Siap, siap, siap.
1: Terima kasih Bang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Herdian di Martapura ya. Lanjut pendengar, masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Aku memang apa, bagaimana, bagaimana?
0: Ruang Berbagi Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, dengan siapa di mana?
2: Dengan Rara.
0: Oh, Rara. Rara enggak konser malam ini, Rara?
2: Oh, enggak. Aku enggak konser malam ini.
0: Iya.
2: Libur.
0: Rara di mana sekarang posisi Rara?
2: Lagi biasa, di tempat biasa.
0: Di mana tuh tempat biasanya? Biasanya Rara nih biasanya ada di Suro, terus di Pelaju, bentar-bentar di Polda, bentar-bentar di Lapas. Enggak, Ding.
2: Oh, tapi belum di ini, di Tanjung Barangan sekarang.
0: Oh, Tanjung Barangan. Tetanggaan dong berarti ya?
2: Iya, tetanggaan kan.
0: Oke. Rara, apa kabarnya Rara?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
2: Bang Billy bagaimana?
0: Alhamdulillah seperti yang Rara dengar juga, baik-baik saja.
2: Oh iya, alhamdulillah baik. Okay. Lama, ya Bang. Enggak ini, enggak.
0: Lama
2: masuk,
0: tak bersuah.
2: Akhirnya Bang Billy.
0: Iya, alhamdulillah masuk malam ini ya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Rara biar makin semangat lagi malam ini mau dengar lagu apa?
2: Aku mau dengar lagu apa ya?
0: Apa dong? Apa dong? Lagu, apa tuh? Apa ya?
2: Apa ya?
0: Gak ada lagu apa ya?
2: Lagu ini saja. Lupa aku. Ini apa namanya? Lagu Hijrah Cinta gak boleh ya?
0: Lagu apa?
2: Hijrah Cinta Rosa.
0: Cidera Cinta?
2: Hijrah.
0: Oh Hijrah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Hijrah Cinta mau? Hijrah Cinta?
2: Iya.
0: Oke, dikirim untuk siapa aja lagunya?
2: Kirim untuk semua-semua saja lah. Ya, itu saja ucapannya. Semoga sehat semua.
0: Amin, amin, ya Allah. Ada lagi?
2: Kenapa aku jadi salting ya?
0: Waidi, kenapa jadi salting? salah apa tuh? Salah tinggal kayaknya ya. Saltingnya salah tinggal.
2: Salting.
0: Udah. Iya. Malam ini pilih enggak sendirian loh, sama Bang Aziz juga nih.
2: Oh iya, salam kenal juga ya buat Bang Aziz.
0: Salam kenal kembali katanya.
2: Iya. Besok Hani enggak ini tuh, enggak apa namanya main-main apa gitu ke Perempat kan? Karaokean.
0: Enggak dong. Udah beda sekarang.
2: Ya sama tahu bintang tamu gitu loh.
0: Wow, bintang tamu, aleng kecak bintang tamunya.
2: Jadi ini kan aku request lagu.
0: Oke, emang mau rasa. Oh, tenggang rasa. Oke. Ya, oke, Rara sepertinya masih itu. Banyak yang mau ikutan di belakang.
2: Oke, itu saja ya Bang Billy.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rara, tapi Rara ini di mana ya? Bentar-bentar di Tangga Buntung, bentar-bentar di Suro, bentar-bentar di Pelaju, bentar-bentar di Polda, bentar-bentar di KM5, jadi bingung. Ini mau ditaruh di mana Rara nih? Tapi yang penting Rara nih ada di mana-mana ya. Oke, terima kasih Rara ya. Lanjut pendengar, masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Oke, dengan siapa di mana?
3: Dengan Bang Aldo di Pali.
0: Bang Aldo di Pali, warga Pali hadir ya. Oke. Apa kabarnya Bang Aldo?
3: Tangga sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana Pali hari ini? Aman?
3: Aman terkendali.
0: Jadi kegiatan Bang Aldo ngapain aja nih hari ini?
3: Hari ini ya berhubung hari libur ya kerjanya, membersihkan pekarangan rumah, ya pagar-pagar juga.
0: Oke.
3: Terutama ya kamar kita sendiri.
0: Oke. Berarti hari ini libur produktif ya?
3: Iya benar.
0: Oke, Bang Aldo. Bang Aldo, biar makin semangat lagi malam ini mau dengar lagu apa?
3: Lagunya. Lagu Timang Timang dari siapa saja?
0: Timang Timang?
3: Iya, dari siapa aja boleh.
0: Siapa aja yang nyanyi boleh ya?
3: Iya.
0: Timang Timang, waduh banyak nih ya.
3: Iya.
0: Coba sebentar kita intip dulu lagunya dari Sting, mau nggak? Kutimang kasihku, kutimang sayang, mau nggak?
3: Iya boleh.
0: Boleh ya. Oke, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
3: Ya, kirim-kirim ya Bu Eli di Jandus ya. Buat Bang Napi, buat Simon di Cikapati, buat Iwan Petandulang, Ibu Masito, buat Ari, buat Sisil di Baju. Kerasa buat semua-semuanya aja.
0: Buat semua-semuanya, siap-siap.
3: Ya, spesial buat Bok Pili, sukses selalu, berharga di panjang umur.
0: Amin ya Allah.
3: Doanya terbaik dari Aldo, salam sehat, salam sejahtera.
0: Amin ya Allah.
3: Ya kalau betul dapat jodoh, cepat-cepat dapat jodoh.
0: Amin, paling serius kalau soal itu ya.
3: Masih hujanan Bang ya?
0: Iya.
3: Iyalah. Suaranya aja kita ketara.
0: Wow, dari suara bisa terdengar ya gitu ya. Kalau misalkan lagi jomblo gitu. Siapa sih sebenarnya Bang Aldo ini? Jangan-jangan punya indera ke 8 ke 9 nih. Oke, Bang Aldo ada lagi?
3: Ya, aku rasa ditunggu lagunya.
0: Siap.
3: Terima kasih waktunya. Ya, salamin buat Mbak Nadia ya. Bang Abbas juga, Bang
0: semua muanya.
3: Ya.
0: Oke.
3: Ya, itu aja ya.
0: Yuk.
3: Ya, assalamualaikum.

Nanti pilih bakal balik lagi, jangan khawatir. Semuanya pasti kebagian. Ruang Rindu akan hadir hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Luka di sini.

0: Oke, di sini spesial untuk teman pilih yang sudah gabung di via TikTok ya. Ada Pangki Swito yang ternyata hari ini juga berulang tahun, tapi ulang tahun keberapa? Sepertinya ulang tahun ke-68 deh. Oke, pokoknya panjang umur, sehat selalu, dan juga dimudahkan rezekinya untuk Pangki Swito dan segala urusannya dilancarkan ya. Makin dewasa dan juga makin keren sepanjang hari. Oke, terima kasih Pangki Swito. Dilanjut pendengar, kami nantikan kembali kehadiran Anda di Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan bergabung lagi bersama kami di 0711369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Sama Sahrul Bang Pilih.
0: Bang Sahrul di Pemulutan ya?
1: Ya, hadir.
0: Oke. Eh tadi dengar nggak? Ada yang masuk loh tadi. Baik.
1: Iya, dengar tadi.
0: Dengar, ada belahan jiwanya ternyata. Asik, belahan jiwa.
1: Anak belahan jiwa. Enggak
0: apa-apa dong, siapa tahu kan.
1: Ya.
0: Oke. Bang Sahrul lagi sibuk apa nih hari ini?
1: Lagi di rumah aja.
0: Di rumah aja. Tadi siang ada kesibukan apa?
1: Enggak ada, Bang Pilih.
0: Di rumah saja ya.
1: Di rumah saja.
0: Oke. Mau dengar lagu apa malam ini di Ruang Rindu?
1: Boleh nggak lagu Nine Ball?
0: Nine Ball yang mana tuh?
1: Hingga akhir waktu.
0: Hingga akhir waktu itu ya?
1: Iya.
0: Oke. Jadi kirim untuk siapa aja lagunya?
1: Kita kirim untuk semuanya aja, Bang Pilih.
0: Mm-hmm.
1: Pendengar Pro 1 ya.
0: Siap.
1: Ucapannya salam kompak selalu.
0: Oke. Ada lagi?
1: Spesial ya?
0: Yuk.
1: Spesial untuk Rara ya.
0: Asik.
1: Ucapannya selamat malam, sehat selalu bebar dan keluarga di rumah.
0: Uh-huh.
1: Untuk Bang Pilih, selamat bertugas, sukses selalu Bang Pilih.
0: Amin, amin ya Allah.
1: Terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sahrul di Pemulutan ya. Masih kami nantikan kehadiran Anda kembali pendengar di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam Bang Pilih.
0: Selamat malam kembali, dengan siapa di mana?
2: Dengan Gandhi di Pelaju.
0: Bang Gandhi di Pelaju. Akhirnya Bang Gandhi masuk di telepon ya. Biasanya lewat WhatsApp nih.
2: Iya, sulit dulu ya.
0: Iya, apa kabar Bang Gandhi? Ya,
2: ki malam ini.
0: Mm-mm. Gimana kabarnya hari ini?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Disibukkan dengan aktivitas apa nih hari ini Bang Gandhi?
2: Tidak ada, di rumah aja.
0: Di rumah saja. Besok ada rencana kemana? Ada jadwal kondangan kah besok?
2: Iya ada sebenarnya, tapi jauh nih.
0: Waduh, kemana tuh?
2: Di mana ya,
0: di luar planet ya?
2: Iya di.
0: Iya pula.
2: Tempatnya Pak Abdul Rahman itu nah.
0: Di daerah mana? Jauh. Masih Sumsel.
2: Iya masih Sumsel.
0: Masih Sumsel, tapi jauh gitu ya kalau mau dijangkau ya.
2: Iya.
0: Oke, jadi gimana nih? Agak mikir-mikir juga berarti besok.
2: Iya iya.
0: Hmm, oke lah. Pokoknya kalau misalnya yakin, gas aja ya.
2: Iya.
0: Oke. Bang Gandhi mau dengar lagu apa malam ini?
2: Lagu dari Fumbers.
0: Fumbers yang mana?
2: Cinta dan Permata.
0: Cinta dan Permata. Oke. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
2: Dikirim buat semuanya aja deh.
0: Mm-hmm.
2: Juga khusus nih buat Pak Abdul Rahman yang besok tuh mau merayakan pesta pernikahan anaknya.
0: Oh, Masya Allah. Semoga lancar ya.
2: Iya, semoga keluarganya Pak Rahman merasa bahagia.
0: Mm-hmm.
2: Sukses segala urusannya.
0: Amin, amin.
2: Juga buat anaknya, semoga menjadi pasangan
0: Sakinah, Mawaddah, Warahmah.
2: Mm-hmm. Iya, itu aja Bang Pilih.
0: Ya.
2: Buat Bang Pilih. Dan Bang Ajis ya ada ya?
0: Iya, ada Bang Ajis nih.
2: Oh ya, salam nih buat Bang Ajis ya.
0: Oke, okay. Siap.
2: Iya, itu aja Bang Pilih ya. Terima mm-hmm. kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gandhi di Pelaju ya. Pendengar, masih kami nantikan satu lagi untuk via telepon di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nadia suka bangun ya.
3: Hadir.
0: Oke, apa kabar Mbak Nadia?
3: Alhamdulillah, kabarnya sehat Bang Pilih.
0: Alhamdulillah. Gimana nih, pertanyaan masih sama nih dengan Bang Gandhi. Besok ada rencana kemana?
3: Besok rencana apa ya? Ngantar ortu ya.
0: Wih, kemana tuh?
3: Mau ini, ke Pulau Seberang.
0: Pulau Seberang? Serius?
3: Iya, iya.
0: Wow, mau ke Tanah Jawa ya?
3: Iya.
0: Wih, keren, keren, keren, keren. Mau kemana rencananya Mbak Nadia?
3: Ke Purwokerto.
0: Jauh juga dong.
3: Iya, kebetulan ada kakak di situ kan.
0: Oke, pokoknya mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya. Amin, amin, amin, amin. Salam juga untuk keluarga yang nantinya juga bakal ikut. Mbak Nadia mau dengar lagu apa malam ini?
3: Dari Christina Aguilera.
0: Christina Aguilera. Lagu apa tuh?
3: I Turn to You.
0: Apa?
3: I Turn to You.
0: I Turn to You.
3: Yeah. That's right.
0: Oke, okay. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
3: Dikirim buat semua-semua aja ya Bang Fili ya. Sampai terkecuali ya.
0: Oke. Okay.
3: Selamat beristirahat aja. Semoga sehat selalu aja lo pokoknya.
0: Oke.
3: Okay. Ada lagunya Bang Fili?
0: Ada dong. I Turn to You.
3: Iya.
0: Okay, ada lagi?
3: Bang Fili dan Bang Aziz ya.
0: Yep.
3: Dan semua kru yang bertugas ya. Bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Oke. Okay. Makasih Bang
0: Fili. Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nadia suka bangun. Yang besok ada rencana untuk berpergian lumayan jauh ya, Purwokerto Palembang. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut lagi pendengar di via WhatsApp. Kita buka kembali, kita bacakan dulu ya untuk telepon, nanti kita bakal balik lagi. Fili ketemu sama siapa nih? Oke, halo kakak, selamat malam. Sudah buka acara Ruang Rindunya kak? Oh sudah, alhamdulillah. Kak mau request lagu di sini di batas kota ini dari Tommy Javisa untuk semua pendengar. Oke, tapi ini dari siapa nih? Dari Nov, Nov 240. Oke, terima kasih Nov. Waiting list ya, kita bakal play juga lagunya di belakang Nov. Assalamualaikum Bang Pili, selamat malam kembali dari Santo di Skip. Bang minta lagu Raja Bidadari, kirim-kirimnya buat semua aja buat Bang Pilinya, terima kasih kembali. Raja Bidadari. Oke, okay, di belakangnya Bang Santo bukan tadi? Iya benar, Bang Santo, Pili juga ketemu sama... Janu Keselek. Waduh, Janu Keselek. Request lagu di sini di batas kota ini. Oke, okay. Laris ya lagu Tommy Javisa ya. Lanjut lagi dari Bang Abdurrahman. Pesan lagunya Bang. Disported to You dari Olivia Newton-John. Soundtrack film Grease pada tahun 80-an. Wow, keren-keren. Kirimnya buat semua pendengar aja. Selamat beristirahat. Oke. Okay. Terima kasih dari Pangkis tadi juga sudah ya. Siapa lagi? Bu Masito. Bu Masito standby ya. Oke, terima kasih semuanya. Kita lanjut lagi, kita putarkan dulu beberapa lagu yang sudah direquest oleh para pendengar di via telepon dan juga via WhatsApp. Jangan khawatir, pilih nanti bakal balik lagi masih di line telepon yang sama dan juga di nomor WhatsApp yang sama. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita sapa kembali untuk yang udah bergabung di via telepon. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam, Bang Tili.
0: Malam kembali, dengan siapa di mana?
1: Kenaro, Bang Tili.
0: Kenarok. Oke. Kenarok masih di Bali ya?
1: Masih.
0: Mantap. Kirain lagi jalan-jalan kemana gitu.
1: Itu tadi ada dari Bali juga tadi yang masuk tuh.
0: Siapa tuh?
1: Abang Tili.
0: Siapa? Enggak ada dari Bali?
1: Oh, enggak ada ya.
0: Enggak ada.
1: Ada juga tadi dari Bali.
0: Iya, enggak ada. Baru Bang Kenarok sendiri. Bang Ken, besok ada rencana mau kemana nih?
1: Nggak ada sih tadi ya, ini ada acara tadi.
0: Oh, ada acara.
1: Iya.
0: Acara apa tuh? Wedding atau khitanan atau apa?
1: Nggak, acara apa ya, kumpul-kumpul aja.
0: Kumpul-kumpul.
1: Kalau ada undangan pernikahan sih lagi lama ini, tanggal 21.
0: Oh, masih lama.
1: Iya, tanggal 21 undangan.
0: Oke lah.
1: Ya, bagian lagunya
0: apa kita?
1: Lagunya Hotel California ya.
0: Hotel California yang mana tuh?
1: The Eagle.
0: The Eagle?
1: Ya, dari The Eagle.
0: The Eagle judulnya Hotel
1: California.
0: Hotel California. Oke, okay, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
1: Iya, selamat malam buat Bang Ilham, ada Pak Momo juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Eh, bener ya Pak Momo ya?
0: Heeh.
1: Terus ada JC juga nih, selamat malam. Terus ada Adi Pitung, Adi Sukarame, Nadia, Pipit, ada Bang Aswin, Cik Asmi, ada Ayah Sobari, Bang Akbar.
0: Okay.
1: Terus ada Bang Rian, Bang Putra Banten juga ya, ada Sahrul, Warara, Bang Robi, ada Cik Eli juga nih, selamat malam aja. Ada Bang Ujo Sinaga juga ya. Selamat malam Ujo 35 juga. Ya dah, buat semua ini, buat Bang Tili, selamat malam, selamat tugas, selamat bersama keluarga tentunya. Terima kasih.
0: Oke, sama-sama Bang Ken Arok di ini ya, di Denpasar Bali. Pendengar, kami nantikan kembali masih kebersamaan Anda di 369977. Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Bang Tili.
0: Selamat malam kembali. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Oma Ana, Bang Tili.
0: Oma Ana di Prabu Muli ya.
2: Oke,
0: apa kabar Oma Ana?
2: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat. Semoga Bang Tili juga sehat ya.
0: Amin. Oma Ana, besok kan hari Minggu tuh. Ada kegiatan apa aja besok rencananya?
2: Kayaknya nggak ada ya. Kegiatannya di rumah biasa lah.
0: Di rumah saja.
2: Di dapur.
0: Tetap berkecimpung di dapur ya.
2: Iya.
0: Masakan yang enak.
2: Tinggal di dapur gitu.
0: Iya,
2: ya.
0: Iya. Tapi kan hasil di dapurnya kan enak masakannya. Yakin.
2: Amin. Kalau itu memang selalu diusahakan.
0: Selalu ya, diusahakan. Suami
2: dan anak kan senang makannya.
0: Wih, saya ngejauh ya, nggak bisa nyicip dong.
2: Oh
0: iya lah. Oke. Om Ana mau dengar lagu apa malam ini?
2: Tolong Bang, lagu Di Malam Sepi. Di Malam Sepi gitu.
0: Di Malam Sepi? Emang pada kemana tuh?
2: Iya, pada sepi. Soalnya kan pada tidur gitu.
0: Oh, udah pada tidur.
2: Iya, cuma Om Ana sama dengan radio kan sekarang.
0: Oke.
2: Ini.
0: Oke, Di Malam Sepi ya.
2: Iya.
0: Lagu dari kira-kira siapa tuh?
2: Ada, Bang Pilih.
0: Lagu dari siapa?
2: Nah, kurang lupa pula siapa penyanyinya ini.
0: Soalnya diketik kok nggak muncul ya.
2: Nggak muncul ya?
0: Iya. Tahu penyanyinya nggak, penyanyinya? Siapa penyanyinya?
2: Nah, lupa penyanyinya lagi.
0: Oke, boleh sambil disenggol-senggol aja dulu, nanti sembari pilih cariin lagunya ya.
2: Kalau nggak, biar nggak ini deh, nggak susah mau pilihnya. Kalau nggak ini, aku apa ya? Aduh, lupa pula judulnya itu.
0: Apa tuh?
2: Melepaskanmu dengan ikhlas.
0: Melepaskanmu dengan ikhlas?
2: Ah.
0: Melepaskanmu dengan ikhlas, itu ya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Melepaskanmu dengan
2: kira-kira
0: ikhlas.
2: Kira-kira si, kalau ini penyanyinya, kalau enggak siapa ya si si Paro apa siapa sih namanya itu?
0: Lagu dari siapa tuh?
2: Lupa pula om mana yang penyanyinya itu.
0: Kok gak ada juga ya, Mah?
2: Gak ada.
0: Bener gak judulnya?
2: Bener lah, melepaskanmu dengan ikhlas gitu.
0: Dengan ikhlas, melepaskanmu iya. Dengan ikhlas ya. Oke, adanya Lesti Kejora tuh. Dangdut adanya.
2: Bukan, Pak, ya ada kok itu lagu kenangan.
0: Oke, oke. Di sapa-sapa aja dulu, nanti pilih cari juga.
2: Kalau di sapa untuk Ibu Masito, untuk Ibu Ali, ya. Terus untuk siapa lagi? Pokoknya kayaknya mungkin beliau pada-pada, oh ini kali ya, monitor ya, yang jauh-jauh sekali seperti Ibu Ana, terus Ibu Utri. Bukan semuanya aja lah, gitu aja deh Bang pilih.
0: Oke, okay. Oh lagu dari Paron ya?
2: Iya, betul. Saya Oma bilang Paro ya. Paron ya, namanya ya Paron ya.
0: Paron.
2: Paron ya, bukan Paro ya.
0: Bukan Paro.
2: Saya okay. Oma bilang kan Paro ya, rupanya Paron.
0: Oke, okay, siap-siap.
2: Ada ya?
0: Ada.
2: Oke, okay, deh, siap lah kalau kayak gitu.
0: Oke.
2: Untuk Bang pilihnya tetap semangat ya. Sehat selalu.
0: Amin.
2: Pulangnya hati-hati. Lagunya ditunggu.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Kamsia.
0: Kamsia.
2: Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ana di Prabu Mulia. Oke, okay, lagunya melepaskanmu dengan ikhlas. Kita lanjut lagi pendengar, masih kami nantikan satu penelpon lagi di sesi ketiga ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
3: Dari Sako, Mbak.
0: Dari Desa Sako, ada Bang Ujo ya?
3: Iya, Bang.
0: Okay. Bang Ujo, gimana besok, ada rencana apa?
3: Biasa, urusan ke sawah, ke ladang.
0: Ke ladang. Besok nggak ada agenda untuk acara?
3: Ya ganti itu tuh. Lagi sibuk-sibuk bertani nih.
0: Lagi sibuk-sibuknya bertani ya. Oke. Okay. Ya. Besok berarti kegiatannya tetap seperti aktivitas biasa ya. Ke sawah. Ya. Memang nggak ada ini, nggak ada yang hajatan besok di dekat rumah.
3: Bulan suruh ke atasan lah.
0: Oh iya. Jadi nggak ada ya? Kan jadi lagi sepi gitu.
3: Sudah selesai kan?
0: Antara
3: bulan 98 antara 8-9 10 ke atas tuh memang aneh kan? Nanti walaupun masih ada yang panen, tapi ada yang sudah acara hajatan kan?
0: Hajatan juga.
3: Jumatan.
0: Oke lah.
3: Kalau seperti mau nikah lagi kan?
0: Oke okay, ya,
3: oke. Okay. Kalau nggak nyari madu asli kan mungkin.
0: Benar. Oke, okay, Bang Uju, malam ini mau dengar lagu apa di Ruang Ari Rindu? Ari Wibowo yang mana?
3: Nasib seorang seni.
0: Nasib seorang
3: seniman.
0: Seniman. Ya. Oke, okay. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
3: Tadi ada orang dari Bali deh, Kilarok ya. Pak Masito, Pak Darmawan, Pak Anwar, Bang Freddy, Pak Menteri, Mbak Yuni yang ada di Lintang ya. Juga Mbak Nadia, Mbak Sisi, juga Bang Gandhi tadi ya. Juga ada di situ Bang Robi, Eli juga, Bang Boy juga. Ada semua-semua pendengar Indonesia. Ruang Rindu. Kita bangga sehat selalu ya, untuk Bang Pili. Selama menjalankan tugas sampai kami menunggu rindungan malam nanti ya.
0: Oke.
3: Okay. Semoga hajat-hajat keberkahan rahmat Allah terlimpah kita semua.
0: Bapak amin ya Allah, amin.
3: Dilanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kita cukupkan dulu ya untuk via telepon. Kita lanjut lagi ke WhatsApp. Sepertinya sudah banyak lagi yang masuk. Untuk lagu-lagunya ini ya, lagu-lagunya waiting list ya, nggak langsung pilih play, yang penting kita bacain dulu aja yang udah masuk. Pokoknya akan di play semua nanti. Ada dari Bu Ana di Sorong. Ruang Rindu, Assalamualaikum. Kak Pili, apa kabarnya? Baik. Dan juga mau request lagu nih dari Bu Ana di Sorong. Lagunya Inka Kristi, Inka Kristi, Nafas Cinta. Salam buat Ibu, Ibu Masito, Oma Ana, Pak Gandhi, Pak Andi Yudhistira, Pak Kiwai, Pak Anwar, Pak Idham, Bang Heri, Pak Jerry, Pak Ibrahim, dan semuanya. Salam kompak dan salam persaudaraan buat kapilinya. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih, salam dari Ibu Ana di Sorong. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Di belakangnya Bu Ana, pilih juga ketemu sama siapa nih? Oke, Pak Muryoto di Sukamulya. Assalamualaikum Abang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak Muryoto di Sukamulya ya, tolong putarkan lagu Engelbert Hep Drink, apa ini? Lagunya salam aja untuk semuanya, Pak Darmawan, Bu Masito, Mbak Nadia, Oma Ana, dan juga semuanya. Dan yang lainnya juga, salam sejahtera, sehat selalu untuk yang bertugas, tetap semangat, dan terima kasih. Terima kasih kembali. Siapa lagi? Mas Bro ganti lagu ya, lagunya dari 1 Juta Bidadari, Cilampari Band. Wow, banyak kali bidadarinya. Ada 1 juta. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Pili. Aku mau request lagu judulnya Kembali by Bumerang. Kirim-kirimnya buat Pak Gandhi, Pak Darmawan, Bu Masito, dan semuanya. Fans RRI dari Ompi di BK 11. Terima kasih Bang Ompi. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ya. Nanti kita playkan lagi untuk lagu-lagunya yang sudah request dari para pendengar, dari WhatsApp, dan juga via telepon. Pilih Makomi akan hadir kembali. Tetap pastikan Anda bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami nantikan kehadiran Anda pendengar di sesi terakhir ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Siapa saja yang beruntung, 3 penelpon di sesi terakhir kali ini. Kita angkat kembali. Selamat malam, ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Azik, dengan siapa di mana?
1: Dari Sungai Rotan Muara ini, Bang Pilih.
0: Pak Idham, kita sambut ya. Please welcome.
1: Asik. Ketemu lagi malam ini.
0: Apa kabar Pak Idham?
1: Alhamdulillah sehat gitu. Seperti yang Bang Pilih dengar gitu ya.
0: Malam ini enggak impersonate jadi engkong-engkong.
1: Ya, engkong-engkongnya lagi pada ya.
0: Udah pada tidur.
1: Jadi titipkannya gitu untuk nelpon katanya nyuruh kita ya. Katanya telepon Bang Pilih gitu.
0: Iya, Padahal mau dengar lagu apa malam ini?
1: Oh, requestan lagu request Oma Ana dari Prabu Muli yang pertama tadi yang Bang Pilih belum tahu itu dah.
0: Apa tuh?
1: Yang katanya di malam yang sepi kata Oma Ana tadi ya.
0: Iya.
1: Itu sebenarnya lagu yang dipesan Oma Ana itu judulnya Mimpi Sedih.
0: Mimpi Sedih.
1: Iya, dari titik KD.
0: Oh, Mimpi Sedih. Iya. Pantesan dicari-cari kok. Iya. Nggak ada. Jadi Oma mau pesan Ana lagu ini aja?
1: Iya, Oma Ana itu menyebutkan syairnya aja. Oh. Iya, belum tahu judulnya. Gitu.
0: Oke, okay. Jadi ini Bang Idham yang mau ambil alih lagu ini?
1: Iya, dengan lagu
0: ini. Asik. Ya. Pasti seneng nih Oma Ana nih.
1: Iya, semoga Oma Ana belum tidur gitu ya.
0: Iya. Lagunya dikirim untuk siapa aja?
1: Dengar lagu itu ya. Dia belum tahu judulnya, tapi dia sering dengar lagu itu.
0: Iya.
1: Ya.
0: Mimpi sedih, bukan iya, mimpi manis ya. Kalau mimpi manis, iya. Si goyang gergaji, Deo Persik.
1: Iya, dari Persik. Ini okay. Sedih dari titik kali ya.
0: Iya, yuk lanjut yuk kita sapa-sapa dulu.
1: Kirim gitu ya, sapa-sapa gitu. Mbak Yuni di BK9 Blitang ya. Pak Modo BK10 ya. Nah, juga mengujuk tadi sekorambutan ya.
0: Oke.
1: Okay. Bang Gandhi juga di Pelaju. Apa kabar gitu Pak Freddy di Merauke ya. Sama Ibu Anna di Sorong, makasih tadi singgolannya ya.
0: Oke. Okay.
1: Pak Ibu Masito di 45 ya. Pak Termawan sama Ibu Irma di Bukit. Juga Pak Anwar di Bukit Baru. Bang Jack atau Bang Zakaria di Kenten ini. Juga buat Mang Heri juga di Prabu Mulu ya.
0: Okay.
1: Sama Oma Ana tadi ya. Juga ya, siap-siap lagi yuk. Oh ya, buat Bang Nati di Jagaraja juga.
0: Bang Nati.
1: Semuanya Bang Billy ya.
0: Siap.
1: Ya berhubung keterbatasan waktu ini kan udah sesi terakhir ya. Yang lain juga mau ikut nimbrung.
0: Iya nih.
1: Terima kasih Bang Billy ya.
0: Yo, sama-sama.
1: Selamat Bang Billy, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Selamat aktivitas sampai tuntas, pulangnya nanti hati-hati ya. Dan selalu mendapat lindungan serta barokah dari Yang Maha Kuasa.
0: Amin ya Allah. Ya,
1: terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik juga ya untuk Pak Idham dan juga keluarga yang ada di rumah. Lanjut, masih kami nantikan kehadiran Anda pendengar 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu Bang Peli.
0: Ruang berbagi rindu.
2: Memori
0: lewat lagu. Asik. Dengan siapa di mana?
2: Ya.
0: Dengan siapa di mana?
2: Di bukit
0: indah berbunga. Oh bukan ya. Pak Darmawan ya.
2: Iya.
0: Oke, apa kabar Pak Darmawan?
2: Alhamdulillah, wasyukurillah.
0: Jadi hari ini disibukkan dengan aktivitas apa aja Pak Darmawan?
2: Ya tadi sempat pulang kampung kan.
0: Wih, mudik dong.
2: Iya.
0: Mudik kemana Pak Darmawan?
2: Ya dekat sinilah, di Indralaya.
0: Oh Indralaya.
2: Iya.
0: Ada agenda apa tuh tadi ke sana?
2: Ada keluarga yang turun dari haji.
0: Oh, nyambut gitu. Wih, mantap dong. Oke, mudah-mudahan jadi haji yang mabrur ya.
2: Amin.
0: Pak Darmawan, mau dengar lagu apa malam ini?
2: Ya, dari Edisi Litonga.
0: Edisi Litonga yang mana?
2: Senyummu tak lagi pasti.
0: Wih.

0: Nangis. Wow, ngeri.
1: Ngeri.
0: Oke. Lagunya kita kirim untuk siapa aja?
1: Iya, copy paste dari Pak Ilham tadi.
0: Mm-hmm.
1: Pak Ilham, terima kasih kirimannya karena waktu udah terbatas mungkin.
0: Iya, betul.
1: Jadi kita maklum kan.
0: Yep.
1: Kita ucapkan untuk Bang Billy, mm-hmm, selamat tugas sukses tadi.
0: Amin ya Allah.
1: Malam Minggu Bang Billy.
0: Jadi yeah,
1: sangat waspada pulangnya.
0: Iya, siap siap siap.
1: Nah, banyak ala-ala yang sedang trek-trekan itu kan.
0: Iya, betul.
1: Ya, Bang Billy, selamat sampai di rumah.
0: Amin.
1: Sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin ya Allah.
1: Jadi kirim semua. Terus selamat mendengar kopi paste dari Pak Ilham tadi. Kepadaan Bangga sih. Terus waktunya lagi ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik juga untuk Pak Darmawan ya, di Bukit beserta keluarga besar. Lanjut pendengar, penelpon terakhir di sesi kali ini 369977. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar dulu, ini dari sisi mana nih? Kiri, kanan, atas, bawah?
2: Sisi terakhir,
0: bukan penghuni terakhir. Ngeri ya, ngeri kalau penghuni terakhir suka marah-marah. Iya, suka marah-marah nanti. Mbak Sisi, keterbatasan waktu, jadi mungkin langsung ke lagu aja ya.
2: Kalau lagu Tia Afi, masa enggak?
0: Tia Afi, Adilka ini.
2: Iya, betul.
0: Wah, tahu dong mau pilih. Adilkah ini? Ada boleh lagunya di bawah 2010. Lanjut.
2: Iya, spesialnya tuh ya, semuanya aja lah.
0: Oke.
2: Makasih Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kira-kira masih ada enggak ya yang WhatsApp ya? Coba kita intip sebentar. Wih, masih ada ya ternyata. Oke, kita baca dulu ya. Sebelum pilih tutup Ruang Rindu edisi malam hari ini. Bang, tolong putarkan lagu judulnya apa ini? Bang, lagu dan apa judul lagu yang diputerin ini? Oh, lagu apa ya tadi ya? Yang mana? Ini bukan. Liku Seniman tadi, terus pilih juga puter lagu dari Marina Elsera yang kusayang pandai berdusta. Terus ada juga Tommy Jevisa, Hotel California. Terus apa tadi ya? Ikhlas Melepaskanmu juga dari Paron tadi juga ada. Siapa lagi nih? Bu Mas Ito masih standby ya. Oke, Bu Mas Ito chat aja kalau misalkan mau dengar lagu, di request aja boleh. Oke, pendengar, kita cukupkan dulu untuk edisi malam hari ini Ruang Rindu. Terima kasih untuk partisipasi Anda serta effort Anda juga untuk yang sudah bergabung, yang sudah WhatsApp juga. Pilih ucapkan terima kasih yang sudah bantu isi playlist pada malam hari ini. Dan juga pilih mohon maaf kalau misalkan ada telepon dan juga WhatsApp belum sempat terangkat dan juga terbaca. Jangan khawatir, di lain kesempatan nanti bisa kita coba kembali di Ruang Rindu untuk edisi berikutnya. Dan juga Ruang Rindu akan hadir setiap malam dari pukul 21 maksud kami hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan nanti setelah ini kami juga masih akan terus membersamai Anda dengan informasi-informasi terupdate dan juga lagu-lagu pilihan yang sudah di-request di via WhatsApp tadi. Serta nanti juga akan ada renungan malam untuk Anda menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, sebelum kita menutup seluruh rangkaian Palembang malam ini. Pastikan Anda tetap bersama kami. Oh ya, nanti juga akan ada pas jam Pro 1 di menit ke-00 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.
1: Pas jam perusahaan.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Pilih Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, pemerintah kota Palembang tetap optimis pertumbuhan ekonomi meningkat meski harga BBM non-subsidi naik. Optimisme didukung berbagai kegiatan yang mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Car Free Day dan Car Free Night rutin menghadirkan puluhan ribu pengunjung setiap pekan. Kegiatan tersebut juga membuka peluang usaha dan juga meningkatkan transaksi pelaku UMKM. Pertumbuhan ekonomi Palembang triwulan 1 2026 ini mencapai 5,91% dari sebelumnya 5,12%. Jadi pemerintah kota yakin kenaikan BBM dan kondisi global tidak menghambat target pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya pendengar, pemerintah kota Palembang menambah CCTV di jembatan Ampera untuk mencegah aksi perusakan dan pencurian. Kebijakan ini diambil setelah sejumlah besi pembatas trotoar dilaporkan hilang. Wali kota Palembang Ratu Dewa meminta penambahan 2 titik CCTV di pangkal jembatan. Total kamera pengawas di jembatan Ampera nantinya menjadi 5 titik. Pemerintah kota juga meminta perbaikan kerusakan menjelang peresmian Car Free Day Ampera. Warga juga diajak untuk menjaga fasilitas umum agar tetap aman dan juga terawat. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Ikuti juga sosial media terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-79-279-090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Pilih Makomi, selamat malam dan sampai jumpa kembali.
1: Pas Jam Perusahaan.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Blue 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Bahaya menyia-nyiakan waktu. Padahal, para ulama selalu menekankan bahwa waktumu adalah umurmu. Harta bisa dicari, tenaga bisa dipulihkan, tapi waktu yang lewat takkan pernah bisa diulang. Menyia-nyiakan waktu lebih buruk daripada kematian, karena menyia-nyiakan waktu memutus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga akhirat, sedangkan kematian hanya memutusmu dari dunia dan penduduknya. Pendengar, betapa dalam ucapan tadi. Orang-orang yang menyia-nyiakan waktu sepanjang masa sama saja dengan memutus dirinya dari jalan menuju Allah. Ia sibuk di dunia, tapi lupa menyiapkan bekal untuk kehidupan yang sebenarnya. Menunda taubat dan lalai waktu. Ketika ada orang yang tenggelam dalam kebiasaan buruk, entah dosa kecil atau besar, tapi dalam hatinya ada niat untuk bertaubat, tapi selalu berkata, nanti saja, masih ada waktu. Ia berandai-andai akan berubah esok hari, lusa, dan setelah tua. Namun, siapa yang bisa menjamin bahwa hari esok akan masih ada? Seringkali maut datang lebih cepat daripada niat yang ditunda.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, Sabtu, 13 Juni tahun 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok. Pada hari Minggu, 14 Juni tahun 2026, pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz. Untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2026, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1. Di Palembang pagi ini untuk edisi hari Minggu 14 Juni 2026 bersama saya Alvina Damayanti yang akan menemani waktu Anda hingga menjelang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat pada hari ini. Segenap rangkaian acara dan juga hiburan telah kami sediakan untuk Anda. Setelah ini kita akan mengikuti siaran langsung sepak bola Piala Dunia Brazil versus Maroko yang dilaksanakan di Stadion New York. Dan selanjutnya kita juga akan menyimak berita sepekan pendengar tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan kembali dengan silang sepak bola. Dan selanjutnya kami juga masih akan menghadirkan rangkaian hiburan dan informasi untuk Anda untuk edisi Palembang pagi ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, channel informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan berita sepekan untuk edisi tanggal 14 Juni 2026.

0: Sumatera Selatan masuk dalam radar pengawasan KPK atas tingginya potensi korupsi pengadaan barang dan jasa. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengajak warga menggunakan BBM subsidi sesuai peruntukan menyusul kenaikan harga Pertamax. Sumatera Selatan menyediakan 3.500 kursi untuk siswa berkebutuhan khusus pada seleksi penerimaan siswa baru tahun ini. Inilah berita sepekan selengkapnya. Provinsi Sumatera Selatan kini berada di bawah pengawasan ketat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sejak periode 2020 hingga 2026, lembaga anti rasuah itu mencatat telah menerima lebih dari 1.000 pengaduan masyarakat yang berasal dari Sumatera Selatan. Dari ribuan laporan yang masuk, sektor pengadaan barang dan jasa menjadi sorotan utama dengan total 215 aduan. Angka ini menjadi indikator kuat adanya kerawanan dalam sistem pengadaan yang harus segera dibenahi oleh pemerintah daerah agar selaras dengan ketentuan hukum. Deputi Informasi dan Data KPK RI Eko Marjono mengungkapkan, selain masalah pengadaan barang, KPK mengidentifikasi sejumlah titik rentan lain yang masih menghantui Sumatera Selatan. Praktik markup anggaran, suap-menyuap hingga carut-marut masalah perizinan dinilai menjadi celah utama terjadinya tindak pidana korupsi di daerah ini.
1: Yang di Sumsel tadi saya sampaikan sekitar seribuan lebih, dan kemudian yang tadi karena terkaitan dengan PBJ, pengadaan barang jasa ada sekitar 200. Nah, itu saya menjadi PR dan tantangan bagi teman-teman Pemprov supaya nanti bisa ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan begitu.
2: Itu berarti yang paling banyak, Pak, barang jasa itu
1: enggak, banyak lagi yang lain. Ini kan sebagai contoh saja supaya bahwa menjadi concern semua di semua provinsi di seluruh Indonesia dan juga termasuk di Sumatera Selatan begitu.
0: Menanggapi tumpukan laporan tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyatakan tengah memperkuat sinergi dengan KPK. Fokus utamanya adalah membangun sistem penanganan pengaduan yang lebih profesional dan akuntabel guna menutup ruang bagi siapapun yang berniat melakukan praktik tidak transparan. Gubernur Sumatera Selatan menekankan bahwa keterbukaan dalam proses PBJ adalah harga mati untuk mengurangi keinginan pihak-pihak tertentu melakukan reduksi anggaran. Kerjasama ini diharapkan mampu mengubah budaya birokrasi menjadi lebih terbuka, terutama pada pos-pos anggaran yang selama ini dianggap rawan penyimpangan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyerahkan surat pelaksana tugas Bupati Muara Enim kepada Wakil Bupati Sumarni. Sumarni dikabarkan akan menjalankan roda pemerintahan di Muara Enim setelah Bupati Edison ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Informasi penyerahan surat pelaksana tugas Bupati Muara Enim kepada Wakil Bupati Sumarni didapat dari agenda pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menjadwalkan kegiatan itu berlangsung pada pukul 9.00 di Griya Agung, Palembang. Gubernur saat dikonfirmasi menyebut penunjukan jabatan PLT Bupati akan dilakukan setelah ada pernyataan resmi dari KPK terkait status hukum yang bersangkutan sebagai tersangka dan ditahan sehingga berhalangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai Bupati.
3: Kita menantikan pemberitahuan resmi dari KPK mengenai status hukumnya. Apakah saksi ataukah tersangka, yang kedua statusnya ditahan atau tidak.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi telah resmi mengumumkan Edison sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim pada konferensi pers yang berlangsung di gedung KPK malam tadi. Edison ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan perkara. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan agar pelaksana tugas Bupati Muara Enim Sumarni tetap melanjutkan arah pembangunan daerah dan memastikan seluruh program prioritas berjalan tanpa hambatan pasca penunjukan sebagai kepala daerah sementara. Pesan tersebut disampaikan Herman Deru setelah menyerahkan surat keputusan penunjukan PLT Bupati Muara Enim di Griya Agung, Palembang. Menurut Herman Deru, Sumarni dan Bupati Nonaktif Edison merupakan satu paket kepemimpinan yang telah menyusun visi pembangunan Muara Enim. Karena itu seluruh program yang telah dirancang dan RPJMD harus tetap menjadi pedoman pemerintah daerah.
3: Tugas yang dimandatkan kepada Wakil Bupati yang menjadi PLT Bupati dan pemimpin pemerintahan, tadi sudah saya pesankan sama Ketua DPRD, pimpinan DPRD, saya sudah pesankan dengan seluruh Forkompinda dan OPD bahwa saat ini tongkat kepemimpinan dalam amanat konstitusi ada di tangan Wakil Bupati.
0: Sementara itu, PLT Bupati Sumarni memastikan seluruh organisasi perangkat daerah tetap bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Menurutnya, kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama. Karena itu ia meminta seluruh jajaran pemerintahan menjaga kinerja dan tidak terpengaruh oleh situasi yang berkembang.
4: Jajaran dari Pak Gubernur tadi sudah diserahkan surat PLT untuk Bupati Kabupaten Beringin, namun kita tetap dengan ajas praduga tak bersalah. Kita ikutin dulu perkembangan, namun kita memastikan bahwa semua kegiatan pembangunan di Kabupaten Muara Enim tidak akan terhenti, insya Allah tetap berlanjut sesuai dengan visi-misi yang sudah kita susun.
0: Selain memastikan pemerintahan tetap berjalan, Sumarni juga mengajak masyarakat untuk menjaga suasana yang kondusif dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Ia menegaskan persoalan hukum yang sedang dihadapi kepala daerah merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak boleh mengganggu pelayanan publik maupun soliditas aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim. Masyarakat Sumatera Selatan kini harus merogoh kocek lebih dalam setelah Pertamina resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax. Kenaikan yang mulai berlaku sejak 10 Juni 2026 itu memicu kekhawatiran akan terjadinya migrasi besar-besaran konsumen ke BBM subsidi yang berpotensi menyebabkan antrian panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menjelaskan, lonjakan harga ini merupakan konsekuensi logis dari dinamika pasar energi global. Menurutnya harga Pertamax harus mengikuti pergerakan ICP yang sangat bergantung pada harga minyak internasional. Di wilayah Sumatera Selatan sendiri, harga Pertamax RON 92 yang sebelumnya dipatok Rp12.600 per liter kini melesat naik menjadi Rp16.650 per liter. Menyikapi selisih harga yang kian lebar, Hermadiru mengajak masyarakat untuk mengedepankan rasa kepedulian sosial terutama bagi para pemilik kendaraan pribadi kategori mewah. Ia menekankan pentingnya kesadaran diri agar tidak mengambil hak masyarakat kecil yang lebih membutuhkan bantuan subsidi dari negara.
5: Tapi sekarang kita ngajaklah ya kepada semua pemilik kendaraan, kalau yang merasa tidak layak ngisi minyak subsidi, ya tidak usah lah, itu memang punya masyarakat yang layak, artinya mobil niaga dan lain-lain.
0: Pemerintah daerah bersama pihak terkait kini terus memantau kondisi di lapangan untuk mengantisipasi adanya lonjakan antrean di jalur Pertalite. Kesadaran masyarakat kelas menengah untuk tetap menggunakan BBM non-subsidi menjadi kunci utama agar aktivitas distribusi logistik dan transportasi publik di Sumatera Selatan tetap berjalan lancar tanpa hambatan pasokan. Upaya pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Sumatera Selatan terus menunjukkan perkembangan positif. Sebanyak 40 sekolah luar biasa atau SLB, baik negeri maupun swasta yang tersebar di 17 kabupaten kota, kini tercatat memiliki daya tampung hingga 3.500 peserta didik. Angka ini dinilai cukup memadai untuk memastikan setiap anak istimewa di Sumsel mendapatkan ruang belajar yang layak. Kecukupan daya tampung ini tidak hanya bergantung pada gedung SLB semata. Berdasarkan regulasi terbaru, sekolah-sekolah reguler kini memiliki kewajiban untuk membuka pintu bagi siswa berkebutuhan khusus melalui jalur sekolah inklusi dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Kabid Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dinas Pendidikan Sumatera Selatan, Utui Tatang Suntani menjelaskan, ruang bagi anak-anak istimewa ini sudah dijamin oleh aturan pusat. Aturan tersebut secara spesifik mengamanatkan agar sekolah reguler tidak menutup diri.
6: SPMB 2026-2027 sekolah inklusi yang memang menerima untuk sekolah-sekolah anak-anak istimewa ini, dan di permen juga sudah disebutkan bahwa mereka harus diberi ruang juga di sekolah-sekolah reguler.
0: Selain masalah akses, tantangan ekonomi yang sering dihadapi orang tua siswa juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Banyak dari siswa berkebutuhan khusus berasal dari keluarga dengan kondisi finansial yang terbatas. Merespon hal tersebut, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengambil langkah konkret dengan mengubah status beberapa sekolah menjadi sekolah negeri. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa latar belakang ekonomi tidak lagi menjadi penghalang bagi anak untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang berkualitas dan setara. Citra jamu yang selama ini identik dengan rasa pahit dan konsumsi orang tua mulai didobrak. Dalam puncak peringatan Pekan Jamu di JFD Palembang, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM bersama Ikatan Dokter Indonesia mengajak masyarakat terutama generasi muda untuk kembali melirik jamu sebagai warisan kearifan lokal yang berhasiat. Namun dibalik upaya mempopulerkan kembali jamu, terselip peringatan keras mengenai maraknya jamu ilegal yang dicampur dengan bahan kimia obat. Zat berbahaya ini seringkali disusupkan oleh oknum produsen nakal yang memberikan efek instan yang dalam jangka panjang justru merusak organ tubuh. Kepala Balai Besar POM Palembang Yani Ardianti menegaskan masyarakat harus waspada terhadap jamu yang diklaim sebagai obat cespleng atau langsung manjur. Menurutnya jamu secara alami berfungsi meningkatkan imunitas, bukan untuk mengobati penyakit secara mendadak.
7: Jadi jamu normalnya adalah meningkatkan imunitas ya, jadi tidak mengobati penyakit. Kalau klaim jamu tadi itu mengobati penyakit, kemudian dengan cespleng itu manjur, dan kita juga rasakan pada saat kita merasa pegal, pusing, langsung minum jamu, sembuh. Nah itu ciri-ciri bahwa obat jamu tadi mengandung bahan kimia obat.
0: Yani juga menambahkan produk ilegal biasanya memiliki kemasan vulgar, label yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, serta tidak mencantumkan nomor izin edar resmi. Tindakan tegas pun terus diambil. Hingga tahun 2026, Balai Besar POM Palembang setidaknya telah memproses secara hukum 3 hingga 4 perkara penyalahgunaan kewenangan terkait peredaran jamu berbahaya itu. Meski pada tahun 2026 temuan produk baru mulai menurun, pengawasan di tingkat retail hingga jamu gendong tetap diperketat melalui edukasi dan pemusnahan produk di tempat jika ditemukan pelanggaran. Sumsel United U19 baru saja mengukir sejarah dengan menyabet gelar perdana EPA Championship U19 musim 2025-2026. Keberhasilan ini sontak membuat para talenta muda mereka menjadi incaran klub-klub besar, namun manajemen memilih langkah berani dengan memasang pagar tinggi bagi para pemain bintangnya. Manajer tim EPA Sumsel United U19 Didianto mengungkapkan, saat ini sudah ada 3 pemain pilar yang dilamar oleh klub-klub dari kasta EPA Super League. Alih-alih tergiur dengan nilai transfer, klub menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah menjaga keutuhan skuad demi memperkuat tim senior Sumsel United di masa depan. Langkah ini diambil agar transisi talenta dari jenjang junior ke senior dapat berjalan berkesinambungan. Selain ambisi di level klub, manajemen juga menggantungkan harapan besar agar prestasi juara ini menjadi pintu masuk bagi para pemain mereka untuk menembus skuad Garuda Muda di bawah asuhan pelatih Nova Arianto.
8: Pelebarannya masih menunggu, ini lagi dibuat oleh Balai Jalan untuk masalah luasannya dan sebagainya, termasuk juga di dalam mendesain lebaran jalan ini jangan sampai mengganggu keselamatan jalan. Jadi semuanya diperhitungkan. Jadi jangkauan kita untuk membebaskan ini untuk jangka panjang. Jadi lebarnya untuk jangka panjang bukan setahun dua tahun, tapi mungkin jangkauannya sampai 20 tahun sampai 30 tahun. Untuk lebarnya ini lagi disesuaikan. Kita lagi menyusun DID termasuk juga kajian kajian semua. Begitu itu selesai, nanti baru kita tahu berapa.
0: Keyakinan manajemen bukan tanpa alasan. Performa konsisten sepanjang musim kompetisi ini dinilai sudah cukup sebagai modal bagi para pemain untuk bersaing di level nasional, baik di liga profesional maupun pemusatan latihan nasional. Dengan gelar juara di tangan, manajemen berharap otoritas tim nasional mulai melirik bibit-bibit unggul yang lahir dari kompetisi EPA musim ini. Demikian berita sepekan. Saya Riana Pridani, sampai jumpa.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama berita sepekan Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang untuk edisi hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Dan selanjutnya kami masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia dari Brazil versus Maroko yang berada di Stadion New York. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.